0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: aku mendadak beriang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Itlis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusey. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpu mengajak pesantren DDI Al-Munawaro menyiapkan masa depan daerah tersebut dengan menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berintelektual. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pada peringatan hari ulang tahun milad ke-20 pesantren DDI Al-Munawaro Merauke pada Minggu 14 Juni 2026. Apollo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, pengabdian, karya, serta pelayanan nyata yang telah diberikan khususnya dalam mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di Papua Selatan. Ia menyebut pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai kemanusiaan universal, bagaimana mendidik generasi kita agar berlaku jujur, adil, disiplin, serta mampu menghargai dan menghormati sesama. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polres Merauke menyiapkan petugas khusus untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan SKCK online. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Kasat Intelkam Polres Merauke AKP Imadea mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Beberapa masyarakat mengalami keterbatasan perangkat maupun akses jaringan internet. Petugas tersebut juga menyediakan langkah yang dapat digunakan masyarakat saat mengurus SKCK. Pendampingan ini diberikan khusus bagi warga yang belum memahami produk layanan digital. Menurutnya, pelayanan tetap dibuka bagi masyarakat yang datang langsung ke Polres Merauke. Kehadiran petugas pendamping diharapkan dapat membantu proses adaptasi terhadap sistem baru. Polres Merauke menargetkan masyarakat semakin memahami tata cara pembuatan SKCK online. Dengan demikian, pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Saya Donata Mahusey, demikian Info Pro 2.

Oke, teman produk yang masih ditemani ya, saya sama saya sendiri Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada info produk, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di pagi hari ini ya. Dan sebelum ke hiburan lagu-lagunya, Dona selalu menyapa kalian ya, mungkin yang sudah pada beraktivitas ya dari pagi hingga pukul 10. Ya, iya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang ada di Pasar Mopa ataupun yang ada di Pasar Wamanggu ya. Iya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya. Dan juga kamu yang disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik di kantoran ataupun yang ada di tempat kerja ya. Iya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di Senin pagi yang cerah ini ya. Iya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Akan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang Dona akan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

0: 100, 102, 105. Kalau besok gak dapat kerjaan, ya nasi sama mie lagi.
1: Raka, kamu ngapain bengong?
0: Gak apa-apa, lagi mikir aja.
1: Mikir apa? Ramadan bentar lagi, Lebaran juga. Anak kos lain udah sibuk cari tiket.
0: Iya, aku tahu. Makanya aku kepikiran terus.
1: Kamu pulang kan? Kalau pulang, kita bisa barengan. Kan kita satu tujuan. Makanya aku kemari, mau ngajak pesan tiket bareng-bareng gitu.
0: Aku tentu pengen pulang. Apalagi udah 2 tahun aku gak pulang plus. Tapi rasanya kok berat ya? Gimana ya?
1: Berat kenapa? Rumahmu loh di sana, Raka. Orang tua dan keluargamu yang lain mestinya pada nungguin.
0: Justru itu. Kalau aku pulang bawa apa, Dan? Kerjaanku masih serabutan. Hari ini ngangkut barang, besok jaga parkir. Lusa belum tentu ada kerjaan. Semuanya cuma untuk bertahan hidup aja. Gimana caranya aku pulang bawa oleh-oleh seperti yang bapak dan ibuku harapkan?
1: Waduh, yang penting kan kamu kasih kabar. Datang dan tunjukkan kamu masih sehat dan semangat hidup.
0: Iya, hidup, sehat, dan semangat. Tapi kan mereka akan bertanya macam-macam. Capek aku ditanya-tanya, kerja apa sekarang? Udah mapan atau belum? Kamu sudah S1 loh. Seolah-olah pulang itu harus bawa bukti, lulus lalu dapat kerja yang mapan. Kenyataannya, ya seperti sekarang ini.
1: Tapi kamu kangen rumah kan?
0: Iya, sangat. Waduh, panjang umur. Ibuku telpon. Aku angkat dulu ya, Dan. Halo, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam, Nak. Kamu lagi sibuk ya?
0: Enggak, Bu. Baru selesai kerja.
2: Oh, Alhamdulillah. Ibu cuma mau bilang, di rumah ini loh, udah mulai bersih-bersih, nyambut Ramadan.
0: Iya, Bu.
2: Kamu pulang kan? Ibu kangen loh. Lebaran kemarin kamu gak pulang. Jadi ya sekarang harus pulang.
0: Bu, Raka belum tahu, Bu. Raka belum berhasil, kerja masih belum tetap.
2: Nak, ibu gak nanya kamu berhasil apa belum. Ibu cuma nanya kamu sehat atau enggak. Pulang dululah, gak apa-apa kok.
1: Tuh kan, pulanglah dulu Raka.
0: Kenapa? Pulang terasa lebih berat daripada bertahan sendirian di kota ini. Aku takut pulang dan mengecewakan. Padahal yang paling menyakitkan adalah menahan rindu orang tua.
3: Raka, kata ibumu kamu ragu-ragu mau pulang tahun ini.
0: Raka malu, Pak. Sudah 2 tahun tapi Raka belum jadi apa-apa.
3: Nak, bapak dulu merantau juga. Pulang tanpa apa-apa, tapi rumah tetap menerima.
0: Tapi orang-orang...
3: Biarkan orang bertanya. Yang penting, kamu tidak lupa jalan pulang. Pulanglah, rumah tidak pernah menuntut hasil. Rumah hanya menunggu anaknya datang.
0: Pak, Bu, Raka, pulang.
1: Nah, gitu dong. Lebaran itu soal pulang, Rak. Bukan pamer keberhasilan. Ayo beli tiket bareng, biar aku dulu yang belikan ya.
0: Makasih ya, Dan. Kamu selalu ada buat aku dengan segala kondisiku.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

Oke, teman Prado tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10:52 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Prado. Berbagai informasi ya dan juga hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya hingga pukul 10 dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu tentunya akan ditemani sama Haidar ya tentunya di program Santai Siang teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado Amurake, teman terbaik kamu.

0: Cinta Kasih Karunia. Maaf ya telat datangnya, tadi ada sedikit urusan.
1: Ah, gak apa-apa kok. Diminum dulu tuh jusnya.
0: Ya udah, minum dulu ya, haus nih.
1: Iya, minum tuh.
0: Wah, ada berita heboh nih. Aku share ah, bakalan viral nanti nih.
1: Stop dulu. Kamu harus tahu yang kamu share itu benar atau tidak. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal di-share. Bisa-bisa kamu terjerat pasal 28 Undang-Undang ITE. Kalau kamu sebarin berita palsu atau hoax.
0: Oh, begitu ya. Makasih ya, sudah diingatkan.
1: Iya, jangan HP-nya aja yang smart, tapi usernya juga harus smart.
0: Ayo, jadilah generasi cerdas anti-hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 대박이야.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penyertaan-Mu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak apa Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah, Din. Di sini ikannya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih. Yang kecil mati juga nih kena setrum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya, Jak.
1: Awak-awak lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampak ini.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu enggak? Di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan ibu parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik atas enggak? Cepat! Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapa lah bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kau habiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh alam bawahnya, su.
4: Bawa.
3: Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya mana?

0: ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak?
2: Ya, ya benar pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka
4: ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak.
1: Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
0: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Teman terbaik.

Santai Siang di Pro 2 FM. Santai Siang, temani makan siang kamu.

Halo teman Pro2, selamat siang di hari ini teman Pro2 di tanggal 15 Juni 2026. Haidar bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Buat teman Pro2 gimana nih harinya? Di hari Seninnya teman Pro2, di minggu ketiga bulan Juni ini, semoga aja kamu tetap semangat nih di siang hari ini. Tapi kita nge-break dulu ya teman Pro2 ya. Dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info tentang kuliner, juga olahraga bakal Haidar bagiin buat kamu semua di siang hari ini. Sampai jam 3 nanti nih teman Pro2. Semoga aja bisa menambah semangat dan juga memberikan kamu break yang bermanfaat ya teman Pro2 ya, dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu yang bakal Haidar puterin buat kamu di siang hari ini. Dan buat teman Pro2 nih yang siang hari ini mau request lagu dengan lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu, boleh langsung aja ya teman Pro2 ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selama 1 jam ke depan nih teman Pro2, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner. Jadi buat teman Pro2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Santai Siang di Pro 2 FM. Santai Siang, temani makan siang kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng Haidar kali ini di tanggal 15 Juni 2026 nih ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, banyak gak sih kalau misalkan teman Pro 2 tuh misalkan nonton-nonton di YouTube gitu kan, nonton di TikTok, enggak, kayak konten-konten mukbang gitu loh teman Pro 2. Jadi nih teman Pro 2 ya, mukbang itu kan fenomena konten digital nih yang ngeliatin, melihatkan gitu kan, memperlihatkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil kita tonton gitu. Jadi tren ini tuh berasal dari Korea Selatan nih. Dan ini udah banyak banget yang nonton ya teman Pro 2 dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dan teman Pro 2, istilah mukbang itu berasal dari gabungan kata muknon yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Dan awal mulanya nih teman Pro 2, mukbang itu tuh dimulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat banget nih teman Pro 2 viralnya. Karena kan udah ada internet yang benar-benar cepat gitu. Dan seiring berjalannya waktu nih teman Pro 2, tren ini tuh berkembang secara global dengan berbagai variasi termasuk yang banyak diminati di Indonesia nih. Dan sebagian penonton nih teman Pro 2 ya, mungkin termasuk kamu juga, itu menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual pada saat melihat orang-orang tuh makan makanannya dengan lahap gitu kan, terus menggoda juga teman Pro 2. Dan konten ini tuh kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 kan biasa lagi makan gitu kan, nontonin mukbang juga sekalian, jadi kerasa ditemenin gitu kan teman Pro 2. Karena di konten mukbang biasanya kan ada ngobrol-ngobrol juga, terus ada humor-humornya juga ya teman Pro 2 atas atau tantangan tentang makan itu sendiri. Ya rasa penasaran kita nih teman Pro 2 terhadap makanan tertentu dan juga porsi besar itu menjadi tantangan sendiri dan juga membuat kita tuh kayak, wih enak ya kayaknya gitu kan teman Pro 2. Dan konten mukbang juga kan biasanya nih teman Pro 2 melihatkan makanan tinggi kalori, terus lemaknya banyak juga sama gula yang bisa mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Akhirnya di teman Pro 2 ya, banyak banget dari penonton-penonton mukbang ini sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah kamu juga salah satunya nih teman Pro 2? Jadi buat teman Pro 2 nih yang suka banget sama mukbang ya teman Pro 2 ya, agak dibatasin dikit gitu untuk melihat atau menyaksikan mukbang ini biar gak jadi kebiasaan aja gitu teman Pro 2. Pada saat kita mengkonsumsi suatu makanan gitu kan dalam porsi besar dan jumlah yang banyak gitu teman Pro 2, kita tuh harus bisa nge-break dari kita sendiri gitu teman Pro 2 biar kita tetap menerapkan pola makan yang seimbang dan juga tetap rutin berolahraga biar jaga kesehatan tubuh kita tuh lebih terjaga gitu teman Pro 2 secara optimal. Dan itu tadi teman Pro 2, info pertama tentang kuliner yang bisa saya bawain buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada lagi satu info kuliner buat kamu yang suka makan pedas nih teman Pro 2. Kira-kira kenapa sih orang-orang tuh suka makan pedas? Setelah ini Haidar bakal bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haidar. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu info kuliner yang terakhir di teman Pro 2 sebelum kita masuk ke info olahraga dari jam 2 sampai jam 3 nanti. Ya teman Pro 2, di sini siapa nih yang suka banget sama makan-makanan pedes nih? Karena di Indonesia bisa dibilang kalau misalkan kita makan gak ada sambal tuh rasanya kurang gak sih teman Pro 2? Jadi lo teman Pro 2 nih, biasanya kan kalau misalkan sensasi pedes gitu kan dari makanan pedas itu tuh ternyata nih memberikan sebuah kepuasan sendiri bagi para pecinta kuliner. Apalagi nih teman Pro 2, kalau misalkan udah kebiasaan gitu kan mengkonsumsi cabai sejak kecil nih, itu tuh bisa membentuk preferensi rasa sampai kita dewasa. Ya adapun tipe orang yang emang suka banget ya teman Pro 2 sama tantangan es krim ekstrim gitu Mas Haidar dalam menjelajahi berbagai rasa nih dan hampir seluruh wilayah di Indonesia itu bisa melahirkan tradisi kuliner yang unik yang kaya akan rempah yang beraroma dan kehadiran sambal nih itu tuh menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan karena sensasi pedas itu tuh bukan cuma lagi sekedar pelengkap hidangan gitu teman Pro 2 tapi juga itu kebutuhan utama pada saat kita makan sesuatu karena kuliner tuh kerasa kurang dan juga agak kurang nikmat gitu ya teman Pro 2 ya tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai nih. Tapi sebaliknya, sebagian orang itu justru menjauhi menu ini nih teman Pro 2 karena tidak kuat menahan panasnya. Jadi mereka tuh rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang terkandung di dalam cabai. Dan buat teman Pro 2 yang ketagihan banget nih sama rasa pedas nih, akhirnya kan memicu rasa penasaran nih kan. Mengenai kenapa sih kita tuh suka sama makanan pedas gitu padahal keringat kita tuh benar-benar turun jatuh banyak dan juga air mata sering kali keluar nih pada saat kita makan makanan yang pedas. Yang pertama nih teman Pro 2, kenapa kita tuh seorang Indonesia suka banget sama makanan pedas itu karena sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri nih karena banyak orang nih teman Pro 2 karena merasa belum lengkap gitu kan kalau misalkan kita nggak makan yang pedas-pedas itu tuh pada saat kita mengonsumsi cabai tubuh tuh menerima sinyal panas akibat senyawa capsaisin yang mempengaruhi respon otak manusia karena sensasi ini membuat kita tuh merasa senang bagi sebagian orang ya teman Pro 2 sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas lagi. Yang kedua nih teman Pro 2 itu tuh sebagai warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Meskipun ini ya teman Pro 2, rasa pedas itu tuh dinilai merusak cita rasa asli makanan, tapi hidangan pedas nih teman Pro 2 tetap memiliki banyak penggemar setianya, termasuk kamu mungkin ya teman Pro 2. Karena faktor kebiasaan ini itu menjadi budaya lokal yang menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini tuh banyak banget digemari sama kita. Karena proses adaptasi sejak usia dini nih teman Pro 2 di lingkungan keluarga itu secara perlahan melatih ketahanan lidah kita. Akibatnya di teman Pro 2, sensasi membakar ini tuh berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan. Buat kamu sendiri nih teman Pro 2 nih, kira-kira sambal apa sih yang benar-benar melekat banget lidah kamu? Kalau misalkan buat Haidar sih sambal matah ya teman Pro 2. Mungkin tuh sambal sejuta umat, tapi itu tuh benar-benar melekat banget lidah Haidar. Kalau misalkan gak ada sambal matah, wah kayaknya kurang deh makan apapun. Dan teman Pro 2 itu tadi info kedua tentang kuliner yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Nih setelah ini di jam 2 sampai jam 3 Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di santai siang bareng sama Haidar di sini, dan Haidar kali ini bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih teman Pro 2. Dan info pertama nih datang dari track F1 teman Pro 2, di mana pembalap legendaris asal Inggris nih Lewis Hamilton akhirnya meraih kemenangan perdananya nih teman Pro 2 bersama Scuderia Ferrari dalam ajang Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya yang berlangsung di Spanyol pada tanggal 14 Juni 2026 kemarin. Dan kemenangan ini ya Tom Pro 2 kerasa istimewa banget nih, karena ini tuh jadi yang pertama bagi Hamilton sejak bergabung dengan Ferrari pada tahun 2025. Dan setelah menunggu selama 31 kali start bersama tim berjuluk kuda jingkrak tersebut nih Tom Pro 2, pembalap berusia 41 tahun ini akhirnya berdiri di podium tertinggi. Dan salah satu kunci keberhasilan Hamilton itu adalah strategi 3 kali pit stop yang diterapkan sama Ferrari nih Tom Pro 2. Dan keputusan tim ini itu untuk mengganti ban ya lebih awal itu bisa membuat Hamilton mampu memangkas selisih waktu dan tampil kuat di fase akhir balapan. Dan momen penting juga terjadi saat pembalap Spanyol Fernando Alonso mengalami kendala di lintasan yang memicu virtual safety car. Nah, situasi ini dimanfaatkan sama Ferrari nih teman Pro 2 untuk melakukan pit stop terakhir tanpa kehilangan posisi. Dan akhirnya Hamilton menyelesaikan balapan dengan keunggulan lebih dari 19 detik atas pembalap Mercedes atau George Russell. Dan sementara posisi ketiga ditempati sama Lando Norris. Setelah balapan itu Pro 2, Hamilton tuh nyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kru Ferrari di Maranello di Italia ya. Dan dia mengaku kemenangan ini itu merupakan mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan kemenangan di Barcelona itu menambah koleksi prestasinya menjadi 106 kemenangan Grand Prix sepanjang karir Formula One Lewis Hamilton. Dan itu tadi teman Pro 2 info olahraga pertama yang ada bagian buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada lagi info tentang futsal nih teman Pro 2 dari Indonesia ya, yang akan Haidar bawain setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, buat kamu nih, Haidar punya info menarik. Dimana kamu misalkan suka banget sama pertandingan yang penuh sama drama gitu kan teman Pro 2. Dan setiap menitnya itu tuh bikin deg-degan sampai detik terakhir gitu kan. Di Grand Finals Pro Futsal League musim 2025-2026 nih teman Pro 2, ini wajib banget masuk daftar pertandingan yang paling bersejarah. Jadi tim Bintang Timur Surabaya itu berhasil keluar sebagai juara nih teman Pro 2 setelah mengalahkan Cosmo JNE dengan skor tipis 4-3 di Gor UNY Yogyakarta pada hari Minggu 14 Juni 2026. Sebenarnya Cosmo JNE itu tampil dominan nih teman Pro 2 sejak awal pertandingan. Jadi mereka tuh unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Ruan Nakamatsu. Dan akhirnya memperlebar keunggulan menjadi 3-0 melalui Reza Gunawan dan sang kapten Andri Kustiawan. Namun pada saat memasuki 10 menit terakhir nih teman Pro 2 ya, BTS atau Bintang Timur Surabaya itu menunjukkan mental juara yang luar biasa. Ardiansyah itu membuka harapan timnya lewat gol pada menit ke-31 dan selang 1 menit Firman Adriansyah sukses mengeksekusi penalti dan mengubah skor menjadi 2-3-2. Dan drama berlanjut nih teman Pro 2 pada saat Samuel Eko mencetak gol penyamak kedudukan pada menit ke-38. Nah, pada saat laga tampak akhir imbang gitu kan teman Pro 2, kejutan datang dari penjaga gawang BTS, Ahmad Habibi. Di menit ke-39 di teman Pro 2, Habibi mencetak gol spektakuler yang memastikan kemenangan BTS sekaligus membalikan keadaan dari tertinggal 3 gol menjadi unggul 4-3. Dari kemenangan ini, teman Pro 2 mengantarkan Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara Pro Futsal League 2025-2026. Dan menghadirkan salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Dan itu tadi teman Pro 2, info olahraga kedua yang Haidar bagiin buat kamu dari dunia futsal ya teman Pro 2. Dan setelah ini, di jam 3 nih teman Pro 2, kita akan mendengarkan dulu doa kerahiman ilahi. Dan juga Haidar bakal ngebawain kamu info Pro 2 setelahnya. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 15 Juni 2026 dan inilah info pertama. Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Kristen SMP YPK Merauke membuka pendaftaran gratis bagi peserta didik tahun pelajaran 2026-2027. Kepala SMP YPK Merauke Pesta Manurung SPD mengatakan untuk tahun pelajaran 2026, kuota penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 sebanyak 128 siswa sesuai dengan ketersediaan ruang kelas, termasuk siswa yang berasal dari pedalaman Papua Selatan yang belum mampu membaca, menulis, dan menghitung. Pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027 dilakukan secara gratis masuk SMP YPK, Merauke digratiskan merupakan kebijakan sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang layak bagi anak-anak Papua. Menurut Pesta Manurung, SMP YPK merupakan sekolah legendaris yang menghasilkan lulusan yang berkiprah sebagai pejabat maupun tokoh masyarakat di Merauke maupun tanah Papua. Jumlah siswa yang mengenyam pendidikan di SMP YPK lebih dari 400 siswa yang 90% merupakan siswa asli Papua. Kepala Sekolah SMP YPK Merauke Pesta Manurung SPD-MPD menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke yang telah mendukung sejumlah bantuan seragam dan sepatu bagi siswa. Info kedua, PT PLN Persero memastikan kondisi sistem kelistrikan di Merauke dan wilayah Papua Selatan masih dalam keadaan aman. Kesiapan operasional terus dijaga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur mengatakan ketersediaan bahan bakar pembangkit masih mencukupi sesuai standar operasional yang berlaku. Hingga saat ini tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pasokan listrik. Selain kesiapan bahan bakar, PLN juga mencatat cadangan daya sistem Merauke masih tersedia sekitar 9 hingga 10 MW. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan pelayanan dalam waktu ke depan. Info ketiga, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengapresiasi warga Kampung Waninggap, Sai, Distrik Tanah Miring melestarikan budaya melalui wayang kulit. Hal itu disampaikan saat menghadiri pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan di Balai Kampung Waninggap, Sai, Minggu 14 Juni 2026 malam. Acara diawali dengan penyerahan tokoh wayang kepada dalang dan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang dibawakan oleh dalang Ki Toto Handoko dari Jayapura. Paskalis mengapresiasi panitia dan seluruh warga Kampung Waninggap, Sai, yang terus menjaga dan melestarikan budaya Nusantara sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang hidup di Papua Selatan. Ia menilai kegiatan tersebut wujud pelestarian budaya sekaligus mempererat persaudaraan dan kerukunan antar warga di Papua Selatan. Melalui momentum itu, Paskalis mengajak warga untuk menghargai makanan sebagai bagian dari rasa syukur atas berkat dan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, Paskalis juga menjelaskan makna simbolis Dewi Sri yang menjadi bagian dari pagelaran wayang kulit. Menurutnya, Dewi Sri merupakan simbol kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang harus dijaga bersama. Pagelaran wayang kulit tersebut berlangsung dengan penuh kebersamaan dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir hingga acara selesai. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Di jam 4 nanti kita akan sama-sama masuk di program Sore Ceria bersama saya Haidar hingga jam 5:30 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya pak, udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya kek, makasih kek, ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi?
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh, dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua, meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak, karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung, nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

0: apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
1: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus kamu yang bayar, Dek?
1: Bapak minta tolong ke Nina, Bang. Nina harus gimana?
0: Lah, terus ini gimana tagihan listriknya? Apa jangan-jangan tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek? Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan bulan ini dan juga uang sekolah anak-anak.
0: Apa? Gila kamu ya? Terus kamu mau bayar pakai apa nih? Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.

Ninggal. Bapak meninggal.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, bareng sama Haidar nih di hari ini, di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Gimana kabarnya kamu semua hari ini teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya di sore hari ini. Ya mungkin sekarang lagi ada di jalan gitu kan, habis pulang kantor, habis pulang sekolah mungkin, atau pulang jalan-jalan ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan nih buat kamu semua, teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Patuhi rambu lalu lintas yang pasti mah ya, biar kita selalu aman pada saat perjalanan gitu kan. Jangan kebut-kebutan juga nih teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kali ini teman Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 17.30 waktu Indonesia Timur nanti, dengan membawakan info-info hits yang pastinya viral juga buat menemani kamu di sore hari ini. Dan buat kamu semua nih teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja request lagu kita di 082148994964. Langsung aja request lagu ke situ, nanti Haidar puterin kalau misalkan ada di database kita. Dan kalau misalkan nggak ada, mohon maaf banget, Haidar belum bisa putarkan buat kamu semua ya teman Pro 2. Tapi yang pasti, Haidar bakal nemenin kamu seneng-seneng nih sore hari ini teman Pro 2. Sampai jam 17.30 dengan info-info dan juga lagu-lagu yang hits. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.
1: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria bareng sama Haidar di sini, dan kali ini Haidar punya kabar duka nih teman Pro 2 yang datang dari dunia musik internasional. Jadi penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, Oliver Tree nih teman Pro 2, dilaporkan meninggal dunia pada usia 32 tahun setelah terlibat pada kecelakaan dua helikopter yang bertabrakan di udara di tahun 2 di wilayah Brazil di Rio de Janeiro di tanggal 14 Juni kemarin di tahun 2. Nah, insiden ini juga menewaskan sejumlah korban lainnya dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang nih. Dan sebelum kabar duka ini muncul tahun 2, Oliver Tree itu tuh sempat membagikan momen perjalanannya di Brazil melalui media sosial. Dan ada di salah satu unggahannya, jadi Oliver Tree sama teman-temannya itu lagi menikmati suasana di Rio de Janeiro ini. Dan menyebutkan kalau misalkan kunjungan ini tuh sebagai pengalaman pertamanya di Brazil. Dan Oliver Tree ini teman-teman berdua dikenal luas kan lewat sejumlah lagu populer. Kayak misalkan lagunya Life Goes On, Miss You, dan juga Alien Boy. Dengan gaya khas bermusiknya ya Tom Prodo yang unik dan juga punya karakter, ia tuh berhasil nih membangun basis penggemar di berbagai negara. Dan album terbarunya Love You Madly, Hate You Badly dirilis pada April 2026 nanti, hanya beberapa minggu sebelum tragedi ini terjadi nih Tom Prodo. Dan pada saat di Brazil nih, Alfred itu diketahui tengah menjalani rangkaian tur dunia dan sebelumnya tampil di Sao Paulo pada awal Juni kemarin. Dan ia juga dijadwalkan melanjutkan tur ke Eropa pada Juli mendatang. Tapi kabar ini itu meninggalkan duka banget ya Tom Pro 2 ya, bagi keluarganya, sahabat, dan para-para fans di luar sana nih di seluruh dunia. Ya kabar dukanya sungguh gak diduga-duga ya Tom Pro 2 ya untuk level 3. Semoga aja amal ibadahnya diterima lah. Untuk sama dengan oleh dengan Tuhan. Dan teman Pro 2, kita dengerin dulu lah lagunya Oliver Tree ya teman Pro 2. Dari biar kita mendengarkan lagu dari dia sendiri, Boy With UK, Sick of You feat. Oliver Tree. Let's check it out.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Sore Ceria bareng sama Haidar nih untuk membahas info-info menarik dari dunia musik ini teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, kan setiap orang tuh pasti punya tantangan masing-masing ya teman Pro 2, termasuk para musisi dunia yang sekarang tuh kelihatan selalu tampil percaya diri di atas panggung nih teman Pro 2. Dan Haidar punya info dari penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat nih, Olivia Rodrigo, yang baru-baru ini aja mengungkapkan kalau misalkan pendengaran di telinga kirinya itu nggak berfungsi secara penuh. Jadi ini tuh dari sebuah wawancara ya teman Pro 2 bersama Kiss FM UK. Jadi Olivia tuh mengatakan nih kalau misalkan sekitar 60% kemampuan pendengaran dia di telinga kirinya itu mengalami gangguan. Jadi pelantun lagu dari Driver's License dan Good For You ini bahkan bercanda nih teman Pro 2 bahwa jika seseorang membasiskan rahasia dari sisi kirinya nih teman Pro 2, kemungkinan besar dia tuh gak bakal bisa dengar dengan jelas apa yang diomongin. Dan menariknya nih teman Pro 2, kondisi ini tuh udah dialami sama Olivia sejak masih kecil. Jadi dia tuh mengaku pernah menjalani pemeriksaan pendengaran ketika masih duduk di taman kanak-kanak. Dan tahu nih, kalau misalkan kemampuan pendengaran telinga kirinya itu berbeda dari kebanyakan orang. Ya meski begitu nih teman Pro 2 ya, kondisinya itu gak menghalangi langkah Olivia buat terus berkarya. Jadi sampai saat ini kan, dia itu masih menjadi salah satu penyanyi muda paling berpengaruh di dunia ini, di musik internasional apalagi ya teman Pro 2, dengan berbagai penghargaan dan juga jutaan penggemar di seluruh dunia. Jadi buat teman Pro 2 nih, kisah dari Olivia Rodrigo nih kan ngingetin kita kalau misalkan keterbatasan itu bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan semangat kerja keras dan kepercayaan diri, setiap orang tuh tetap bisa berkembang loh teman Pro 2 sesuai potensi yang dimiliki kita. Dan teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagunya Olivia Rodrigo yang berjudul

Tomro 2. Haidar, nanti abis ini bakal balik lagi nih Tomro 2. Biasanya Tomro 2 denger gak sih kalau misalkan ada di TikTok itu tuh tren Mama I'm a Criminal. Sering banget gak sih keluar akhir-akhir ini? Nah, kira-kira apa sih Tomro 2 awalnya tuh kenapa? Nanti setelah ini bakal Haidar bawain infonya. Jadi buat Tomro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sembilan MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi Tom Pro 2 di sore ceria. Tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.21 nih Tom Pro 2. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di sore ceria kali ini, Haider bakal ngebawain kamu satu info lagi nih Tom Pro 2. Siapa nih di sini yang suka banget nge-scroll TikTok atau Instagram Reels nih Tom Pro 2? Yang mungkin kamu pernah mendengar lirik yang berbunyi Mama I'm a criminal, dan itu tuh lagu dengan nuansa gelap ya Tom Pro 2, dan penuh percaya diri itu sedang ramai banget dipakai nih sebagai latar berbagai konten video, mulai transformasi penampilan, video otomotif gitu kan, sampai konten komedi yang menghibur nih. Dan menarik kan di Tom Pro 2 ya, lagu viral ini ternyata bukan lagu yang baru aja dikeluarin. Jadi lagu berjudul Mama I'm a Criminal itu merupakan karya musisi Audion yang telah dirilis sejak tahun 2017 lalu. Namun di Tom Pro 2, berkat tren media sosial dan algoritma yang terus menghadirkan konten lama kepada pengguna baru nih, jadi lagu Mama I'm a Criminal ini tuh kembali populer lagi di tahun ini. Ya, awalnya lagu ini tuh banyak digunakan sama konten kreator yang bertema otomotif ya Tom Pro 2 dan streetwear. Biasanya video ini tuh diawali dengan tampilan sederhana, lalu berubah menjadi lebih dramatis saat irama musik mulai terdengar. Dan efek visual yang sinematik di Tom Pro 2 membuat tren itu semakin menarik perhatian pengguna media sosial. Dan gak cuma itu aja, banyak juga netizen nih yang memanfaatkan lagu ini tuh untuk konten-konten humor. Jadi mereka berpura-pura menjadi kriminal karena melakukan kesalahan kecil sehari-hari, seperti lupa mengerjakan tugas, terlambat bangun, atau menjatuhkan barang di rumah. Ya, meski mengusung tema yang terdekat nakal ya Tom Pro 2 ya, tren ini tuh pada dasarnya lebih banyak digunakan sebagai bentuk kreativitas dan juga hiburan aja. Yang penting, pesan yang bisa kita ambil adalah tetap bijak menggunakan media sosial dan tidak meniru hal-hal yang bertentangan dengan aturan di kehidupan nyata. Dan Tom Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan 17.23 menit, sudah waktunya Haider sore ceria dan sore ceria ya pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak Tom Pro 2 yang sudah mendengarkan Haider dari tadi santai siang ya Tom Pro 2 ya. Dengan info-info yang udah Haider bagiin, semoga bisa bermanfaat buat kamu dan membuka wawasan kita semua. Amin. Dan selain ini Tom Pro 2, di jam 17.31 menit waktu Indonesia Timur, kita akan mendengarkan dulu azan maghrib ya untuk wilayah Merauke dan juga sekitarnya. Setelah itu, nanti kamu bakal ditemani sama Kakak Frankie di Jaga Malam. Jadi buat Tom Pro 2 nih, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, karena kita masih akan mengudara sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus aja. Haider pamit undur diri, terima kasih dan selamat jumpa.

سيارة الفاتحة.

الجديد والسلف والدرجة العليا الترفيه وابعد سلاكا

Lua e em Santo. Dengan sang bahyang yang didirikan,

Kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran Bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok?
3: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
0: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya. Biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
0: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
0: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
0: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
2: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
2: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
0: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
0: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
0: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
0: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
0: Termasuk ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
0: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
4: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
3: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
4: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
0: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
0: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
3: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
0: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat.
2: Jangan ikut campur ya kamu.
0: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
4: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
0: Pemerintah sekarang, Pak, punya program. Astacita namanya. Membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
3: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
0: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
2: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
0: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
4: Apakah bisa, Nak Anto?
0: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa? Kamu?
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keran. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan

Jam. Ini dia Music Live Jam. Yo, howdy, howdy, howdy Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pasti ya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu Produ FM seluruh Indonesia dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik teman berdua. Wah gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon teman berdua, seorang sebuah girl band baru kan teman berdua. Gue akan ngobrol sama Lemon teman berdua, seorang sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya.
5: Apa, tapi dan kapan gitu?
0: Siapa mau cerita ini?
1: Oke, aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi, pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi. Oke. Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023.
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Chico, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya. Berempat, oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
6: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu, ya.
6: Oke. Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya baru final.
0: Oh ya?
6: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
6: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
6: Yang K-pop itu kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang sekelop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar.
0: Oh iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus.
0: Oke.
2: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berempat.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya, kadang ya. Kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu gak? Kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Banget.
0: Oh, masih banget.
6: Kan kita kayak, kak, sarung tangan mana?
0: Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
1: Untuk kostum memang udah dibawakan. Mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya yeah, betul. Kan. Betul.
1: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
1: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron.
1: Tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar gak kena ya. Oh iya iya.
1: Kan kena.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
1: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
1: Itu.
0: Oh, ada 2012.
1: Iya.
0: Oh ya ampun. Yang paling senior?
1: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
1: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan ini kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
1: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya. Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Okay.
1: Lima yang baru kan lima kan. Itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak gak mau warna ini, gak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya
1: itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya,
1: iya.
0: Geli banget ya.
1: Dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Ini juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget? Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, itu betul,
3: kayak,
0: betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Pasti ada.
2: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game, ya? Game.
0: Oke.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
2: iya,
4: Aikatsu.
2: Fashionnya.
0: Oh gitu. Fashionnya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya? Keren. Untuk para, siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Emery.
0: Oh Emery nih. Thank you untuk, kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
3: Banyak yang
0: datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini gak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya, pasti karena ya. Kan kita setelah NF itu ada sesi checki. Jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per mem mereka kan pasti pilih lah maksudnya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian?
2: Boleh.
0: Dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, dan hati bermanis ceria, katakan
5: I cinta you.
3: Lebih keras
5: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh.
6: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
7: Kan kusirkan semua blue, blue, blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Chico Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh apa ya, meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke, okay. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak

0: sore.
1: Yeah. Mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, mm-hmm. Oh ini anthem aku.
0: Oh.
1: Ini lagu anthem
0: gitu. Iya, iya. Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, mm-hmm. Kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
1: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke, apa aja tuh? Apa aja tuh?
1: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener, bener. Bener, bener.
1: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, yes. Mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong, yeah. Gitu. Oh. Iya, iya, iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan?
2: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
2: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
2: Paling kayak...
0: Oke, ayo semangat Julian. Ayo semangat, semangat. Ayo semangat.
3: Lihat-lihat kayak...
0: Ayo semangat semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan, mm-hmm. Sama staff, iya kru-kru yang di belakang, mm-hmm. Layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
2: Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene, scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Mm-hmm. Itu tuh kita ngedorongnya tuh, ini ceritanya lucu apa
0: ya? Ya, bebas, kalian mau ceritanya apa ya?
2: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat.
2: Iya.
0: Nih. Oh.
2: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
2: Iya. Oh. Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu sesemangat itu.
0: Karena
2: kita...
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangnya cuma 5?
2: 5.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
3: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya, yeah, untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu, yeah, itu. Oke, okay. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
1: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
1: Kita didengerin guide-nya, mm-hmm, untuk Limitless Anthem ini. Mm-hmm. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya,
1: kan,
0: oke. Okay. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru, yeah, diperdengarkan, yeah, ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
1: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa, kenapa? Itu,
1: ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
1: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
1: Okay. Bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
1: Enggak sih ya.
0: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
1: Seharusnya. Tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
1: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang, menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih,
0: okay,
1: feeling ke lagunya, gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri, ketahan, dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
1: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya?
0: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Oh gitu, tapi kan selama itu kan di-guide sama ini ya, produser vokalnya ada, juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
1: Aman.
0: Aman ya?
3: Kita kan bagus ya
0: Iya. Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
1: Puas.
0: Puas. Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya.

Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke, oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, power. Papa Lado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
2: Like a star.
1: Hi,
2: I'm Hannah, purple member of Lemon.
1: Hi, Hannah. Berikutnya.
3: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
2: Aku.
3: Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
1: Halo, hey. Charlene. Berikutnya.
4: Knock knock. Siapa itu?
5: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member hot pink dari Lemon.
1: Hai Andrea.
6: Si orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
1: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
7: Ratu,
1: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
8: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
1: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Apa sih? Jangan So Manja itu berbeda ya?
8: Oh, sangat.
1: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
8: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
1: Iya, oke.
8: Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda.
1: Yep, gitu.
8: Jadi
1: yang kita galak gitu.
8: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
1: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
7: Iya.
1: Siapa Nora ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun 2012. Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
3: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan lebih dewasa daripada aku.
1: Jauh. Oke, jauh.
3: Lumayan.
1: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya namanya. Enggak apa-apa ya.
3: Lumayan. Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh enggak nyambung.
1: Oke.
3: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
1: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
3: Enggak, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
1: Oh, gampang overthinking.
3: Mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
1: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
8: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, kan kayak agak brain rot.
1: Receh-recehnya sama ya, brain rot lagi. Oke. Okay. Terus?
8: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
1: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
7: Gen
1: Alpha? Ya ampun. Gen Alpha, kok Gen Alpha?
3: Generasi pertamanya Gen
7: Alpha. Wah.
1: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Okay, tapi kalau dari balik lagi ke Mythos Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
8: Oke.
1: Oh, okay. Boleh, boleh.
8: Berbeda dari pembawaan ya.
1: Oke.
8: Okay. Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
1: Oke. Okay.
8: Kan dari yang kayak cute-cute.
1: Cute-cute
8: banget. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
1: okay,
8: kita tuh persuading, kita mengajak semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Ini anthem kita nih.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
3: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
8: Udah, enggak apa-apa. Ai. Itu favorit ai. Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
1: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
3: Nice.
1: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini 77 kan nih? 77 kan?
3: Tapi Sharon, Hannah? Sherlyn deh.
1: Oh, Sherlyn.
3: Hannah dan Sherlyn deh. Dua-duanya.
8: Baik-baik aja.
1: Dua-duanya ya?
8: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diem.
1: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
8: Aku,
1: ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin.
8: Tapi aku sih sebenarnya.
3: Aku juga. Ah,
8: kita gak sih?
3: Itu kayak beneran-beneran.
8: Iya,
1: beneran-beneran. Beneran. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
3: Introvert. Udah pasti
1: Cici. Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
3: Sherlyn. Ya, aku lagi.
1: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
3: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, kita lagu pasti dia.
1: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
3: Iya.
8: Ah, bisa aja.
1: Dia. Kalau ada kerame gitu ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
3: Memories with Lemon.
1: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya, Ana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
9: Lemeris itu kayak gimana ya?
1: Gimana nih?
9: Harus membuat image baru.
3: Oke.
9: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
1: okay
9: ke depannya.
1: Oke. Okay.
9: Kayak membuat kita tuh jadi
1: apa nih maksudnya nih?
9: Susah untuk dijelaskan
1: karena susah untuk dijelaskan.
9: Kayak wow, Lemoris itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
9: Lemoris salting yuk.
1: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya, Prodio FM Jakarta. Ada nih yang absen dari Admil kita 15. Absen Lemeris katanya.
3: Wow.
1: Gokil. Terus katanya ada bilang nih M-O-O-M-1-N-Z-D-I. Katanya, aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru, kalian mau main ke Pekanbaru ada rencana mungkin?
3: Mau
1: ya?
3: Mau.
1: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lem semoga bisa Indonesia tour ya.
10: Amin.
1: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
10: Kebayang.
1: Kebayang. Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
10: Bandung,
1: Jakarta,
10: Jabodetabek.
1: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
10: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
10: Amin.
1: Abis itu tur di luar Indonesia.
10: Amin.
1: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya, sampai
0: itu lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya.
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Kuat, dong.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly dan kitsy, kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all the SP.

0: Kalau mau teman berdua nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
1: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
1: Mana share?
0: Kemana? Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sj.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ada. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke,
0: okay.
1: Kalau X itu lemon underscore SJA.
0: Oh, okay. Nice, nice, nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produ FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produ dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Apa sih? Hana dari tadi kan diem doang.
1: Oke, oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi. Hanya
2: Naura diem doang.
1: Dari tadi Andrea, Naura ngomong
3: ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
1: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih.
2: Oke.
0: Oke. Okay. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita Limitless Anthem, dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan, Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga nih.
0: Oh, yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren, keren, keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N SD itu. Itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre?
4: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, oh tadi ada yang bilang tuh waktu baca Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
5: Amin.
0: Ada album baru.
5: Amin.
0: Ada MV baru.
5: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Produ seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Produ. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Produ FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elandi Krisandaru dan juga
5: Lemon.
0: Pamit teman Produ and bye-bye.

0: malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie, temanin semuanya di Jaga Malam ya. Setelah tadi ada Music Live Chat bareng Kak Elan ya, presenter dari Pro 2 Jakarta, bareng bintang tamu Lemon ya. Oke, okay. Dan saya Kakak Frankie menemani kembali lagi di Pro 2 RRI Merauke. Selamat malam buat semua teman Pro 2. Semoga menjadi malam yang bahagia, malam yang menyenangkan, malam yang penuh dengan senyuman ya teman Pro 2. Tapi kita tidak terasa ya, sudah ada di pertengahan bulan Juni 2026 nih teman Pro 2. Dan besok udah dan besok lagi tidak terasa ya teman, kita bakal ada di bulan Juli lagi. Iya, tapi tahun yang berbeda 2026 tapi bulan yang sama ya. Oke. Okay. Oke teman Pro 2, informasi yang udah kita siapin lagi nih untuk menemani suasana teman Pro 2 semuanya ya di malam hari ini. Buat kalian yang lagi pada santai, yang lagi pada nongkrong, ataupun juga teman Pro 2 di mana saja ya, yang masih tetap setia dengerin Pro 2, kita ngucapin selamat malam ya. Baik yang ada di wilayah Merauke ataupun juga di luar Merauke ya. Semoga menjadi malam yang menyenangkan begitu. Sebelum mengakhiri hari ini dan besok masuk di hari yang baru. Kan besok libur juga ya teman Pro 2 ya. Oke. Okay. Ya karena besok kan tahun baru Islam ya. Selamat ya buat teman-teman yang beragama Muslim yang merayakannya. Ya tanggal merah apalagi asik nih. Bisa bersilaturahmi atau jalan-jalan ya. Atau ada family time begitu teman Pro 2. Oke, kita punya informasi ya, di mana IDAI ingatkan resiko cacat pada tumbuh kembang anak, teman Pro 2. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular pada anak akibat perubahan gaya hidup. Jadi IDAI ini mengingatkan dampak paparan cacat sejak dini yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, di mana Piprim menyebut fenomena tersebut sebagai new lifestyle disease atau penyakit akibat gaya hidup baru. Dan ia mengatakannya, tren peningkatan kasus obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 pada anak ini terjadi sekarang secara global. Ya, jadi dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, dikatakan kalau ini secara global menjadi tren peningkatan obesitas, peningkatan kasus anak dengan hipertensi, anak dengan diabetes mellitus tipe 2 yang semakin muda. Jadi selain persoalan metabolik, Piprim juga menyoroti ya dampak paparan cacat pada anak sejak usia dini. Menurutnya penggunaan cat yang tidak disikapi dengan baik, ini dapat memicu gangguan perkembangan anak. Ya, jadi ia juga mengatakan ya teman Pro 2 bahwa dikatakan bahwa keterlambatan bicara serta virtual autism ini menjadi beberapa masalah ya yang ditemukan akibat paparan cat berlebihan. Dan kondisi tersebut terjadi ketika anak itu terlalu sering berinteraksi dengan layar dan kurang memperoleh stimulasi yang tepat. Apalagi dengan banyaknya anak yang terpapar cacat sejak dini ya, ini juga menjadi banyak dan selain nanti penyakit metabolik, ini juga adanya gangguan perkembangan seperti keterlambatan bicara, kemudian juga virtual autism. Piprim menilai peran orang tua ini tentunya sangat penting ya dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak. Jadi ia mengingatkan agar orang tua tidak menjadikan gadget sebagai sarana utama untuk menenangkan anak. Menurutnya banyak orang tua tidak menyadari gangguan perkembangan yang dialami anak karena terlalu fokus pada penggunaan gadget. Akibatnya masalah perkembangan baru diketahui setelah kondisinya menjadi lebih serius. Ya, Piprim mengajak berbagai pihak ya, termasuk media untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai risiko penggunaan cacat pada anak. Dia menegaskan anak berusia di bawah 2 tahun seharusnya tidak terpapar layar atau menerapkan zero screen time. Oke, itu dia teman Pro 2. Satu informasi lagi yang sudah Kak Frankie tambahkan ya. Menemani kebersamaan kita semuanya di malam hari ini di Jaga Malam ya. Oke. Okay. Tapi semoga juga ini menjadi perhatian ya kepada orang tua, memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak, terutama paparan-paparan cahaya zat-zat atau teknologi lainnya yang bisa membahayakan kembang tumbuh anak ya. Itu pun juga sangat penting ya. Demikian pun juga makan mereka, sekolah mereka, dan kesehatan lainnya seperti itu. Oke, satu informasi. Jangan kemana-mana teman Pro 2, saya Kakak Franky masih temenin semuanya di Jaga Malam sampai jam 11.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar. Dengar bareng pertandingan seru Grup G

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky ya, masih temenin ya di kebersamaan kita malam hari ini yang tidak terasa sudah jam setengah 11 malam teman Pro 2. Gimana untuk aktivitas kamu sejauh ini atau aktivitas kamu tadi? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga memberikan buah kerja yang manis ya. Dalam hal ini apa yang menjadi target kamu, apa yang menjadi tugas dan pekerjaan itu bisa terselesaikan ya. Dan juga bisa membuat kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab nih. Baik itu sebagai seorang pelajar atau seorang mahasiswa ataupun juga kamu teman Pro 2 menjadi seorang pekerja.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling juga gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
2: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
3: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
5: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
3: Astagfirullah, Mas. Aduh, maaf. Saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
5: Tersesat. Harusnya Mbak gak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
3: Hah, keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
5: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
3: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
6: Kak.
3: Ya Allah.
6: Kenapa ninggalin aku di sini?
3: Tolong bawa saya pergi.
6: Kak.
5: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
3: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue denger, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
7: Tante main yuk.
1: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
2: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Redi. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

130 triliun rupiah. Kita beralih informasi lainnya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Mendikbangdang atau juga Kepala BKKBN Iwi Haji mengemukakan ketahanan mental atau resilience menjadi kunci bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang semakin cepat pada era akal imitasi atau AI. Dalam pembukaan peringatan hari ulang tahun generasi berencana ke-16, Iwi Haji mengatakan bahwa generasi muda saat ini hidup di tengah peradaban baru yang ditandai oleh derasnya arus informasi cara berpikir masyarakat. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini jauh berbeda dibandingkan 16 tahun lalu. Jika sebelumnya kreativitas dan inovasi menjadi fokus utama, kini generasi muda juga dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi dan ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia menyambut baik kesepakatan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama. Meski menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, negara-negara besar Eropa tersebut mengatakan mereka bersiap mencabut sanksi-sanksi terkait sebagai respon atas langkah jelas dan dapat diverifikasi yang diambil Iran terkait dengan program nuklirnya. Para pemimpin Eropa tersebut mendesak kesepakatan Amerika Serikat, Iran, diterapkan secara cepat di menyeluruh. Rakyat mengatakan pembukaan kembali sepatnya Selat Hormuz dengan kebebasan navigasi tanpa syarat dan tanpa hambatan.

sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Inforingan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Bibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual atau review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3

0: dengan teknologi yang terbaru ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ada UMKM misalnya, ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar. Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai. Akan ramai, apa pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian, ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga secara kita akan bertemu dengan Kementerian Desa, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Terus diperluas ya, Pak Kuman ya.
0: Iya, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan apa namanya, mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh. Perhatikan, cuma mereka pastinya nonton bersama, nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif.
1: Tadi menariknya, selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
0: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya, golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja, begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive, ya, begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aplikasi-aplikasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
1: Ya, luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih ya, nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
0: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar. Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang atau gimana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang memberikan kegembiraan buat publik gitu. Yeah. Saya kira ini baik sekali ya kalau presiden, dan presiden memang sangat konsen, sangat konsen dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer.
1: Baik, jadi kita nampaknya sudah bersiap untuk Spanyol dan Tanjung Verde ini, nanti kita juga hadirkan kemeriahannya ya, tahu kan?
0: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
1: Baik. Pak Osman, Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Pak Osman, dan pendengar di seluruh Indonesia.
1: Terima kasih, editor siaran Piala Dunia 2026.

0: Pontianak mulai berubah. Setelah berminggu-minggu menjadi titik keberangkatan menuju Tanah Suci, kini tempat itu bersiap untuk menyambut kepulangan ribuan jemaah haji asal Kalimantan Barat yang akan kembali berkumpul dengan keluarga dan kerabat tercinta. Hari Rabu 17 Juni 2026 menjadi hari yang dinanti. Di balik jadwal kedatangan yang telah disusun rapi, berbagai persiapan terus dimatangkan oleh panitia penyelenggara. Mulai dari penyambutan jemaah, distribusi koper, hingga seremoni pelepasan bagi para jemaah yang akan melanjutkan perjalanan menuju kabupaten dan kota masing-masing Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, memastikan seluruh proses kepulangan telah dipersiapkan agar berjalan dengan lancar. Tidak hanya mengatur alur kedatangan, panitia juga menyiapkan skema distribusi barang bawaan jemaah hingga proses pengambilan koper dapat berlangsung tertib. Perhatian juga diberikan kepada jemaah yang berasal dari daerah-daerah yang jauh dari Pontianak. Bagi mereka yang belum dapat langsung melanjutkan perjalanan ke kampung halaman, kamar-kamar di asrama Haji Pontianak telah disiapkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan darat maupun sungai menuju daerah masing-masing. Di sudut lain kompleks asrama, tumpukan galon air zam-zam menjadi simbol perjalanan spiritual yang baru saja dituntaskan para tamu Allah. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan tersimpan di gudang asrama Haji Pontianak.
1: Berbalik dengan koper jemaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jemaah nanti ketika jemaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
0: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji Kalbar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Pengiriman pertama sebanyak 999 galon, kemudian disusul 600 galon pada tahap kedua. Dalam waktu dekat, tambahan sekitar 200 galon dijadwalkan tiba untuk melengkapi kebutuhan seluruh jamaah. Bagi keluarga yang menunggu di rumah, air zam-zam bukan sekedar oleh-oleh dari Tanah Suci. Ia menjadi simbol doa, harapan, dan kenangan perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Setiap galon yang tersusun rapi di gudang seolah menyimpan cerita panjang tentang kesabaran, keikhlasan, dan kerinduan para jamaah selama

0: tumbuh. Kerinduan menyambut pulangnya para tamu Allah setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Iko Al-Hadi dan Desa Kisra Botika RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti kisah menuju Baitullah.
0: Info lagi.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengajaran, kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan bahwa semua layanan
3: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk
0: kali ini. Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

Republik Malaysia menyampaikan selamat kepada Radio Republik Malaysia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI Bersama Udara untuk Indonesia. Demikian.

定价，他帮他拿。

0: Sama di mana? Prediksinya gimana? Biasanya agak akurat nih, tapi kemarin agak meleset kayaknya ya, kalau Jerman Curaçao ya.
1: Kalau Jerman Curaçao ya kan saya prediksi bahwa bisa mengatasi gitu Curaçao gitu. Yang ini ada meleset ini yang

0: akan ada ini salah satu laga yang cukup menarik karena diisi dengan nama-nama besar yaitu dari Belgia melawan Mesir. Mesir ya. Ada kita tahu Mohamed Salah.
1: Ya.
0: Di Belgia juga ada De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nah itu dua nama yang mungkin bintang utama. Walaupun tidak hanya itu. Belgia punya banyak bintang termasuk juga selain Mohamed Salah di Mesir juga banyak bertabur bintang.
1: Ya. Dan di Spanyol juga banyak ini ya. Nanti pukul 23 ada. Rodri, Pedri, Lamine Yamal,
0: Nico Williams.
1: Iya.
0: Salahnya nih, Tanjung Verde atau Cape Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde
1: iya.
0: Masuk ke Piala Dunia, sementara Spanyol sudah berkali-kali
1: iya.
0: Dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah.
1: Iya.
0: Di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk ke kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya 30 kali tanpa kekalahan.
1: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya.
0: Iya.
1: Debut ya. Perdana.
0: Kemarin Curaçao lawan Jerman ya.
1: 7-1.
0: 7-1.
1: Apakah ini akan terperanggis seperti itu? Tapi itu banyak mendengar ya.
0: Oke.
1: Ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok ada Pak Saturi. Kamu olahraga Pak Saturi?
2: Olahraga Mas.
1: Iya.
2: Saya yang Tanjung
1: Tuh. Jagokan Tanjung Verde?
2: Iya.
1: Wah luar biasa. Out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol. Ah kenapa Pak?
2: Karena saya harapkan ya.
1: Hah?
2: Tenaga
1: barunya,
2: harapannya.
1: Ah.
2: Iya,
1: sama taktik
2: baru
1: udah
2: oke
1: okay
2: lah ya.
1: Baik. Ya, saya dari Lombok ya, jadi kita ada Mbak Yanti nih, setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
3: Salam olahraga. Semangat pasti.
1: Nah, gimana kalau Mbak Yanti?
3: Bisa-bisa nggak tidur sampai pagi ini ya?
1: Iya. Bagus-bagus ya, keren-keren ya.
3: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya, Liguria Roja. Spanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanjung Verde ya. Kita nggak boleh ini juga.
1: Iya.
3: Karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat. Lukman, itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga. Jadi ya generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti pasti menang. Itu aja sih. Untuk Spanyol ya, yeah. Pasti mainnya kompetitif ya.
1: Yeah.
3: Nah yang dihadapi juga nggak main-main ini. Itu Tanjung Verde, nggak boleh dianggap remeh, itu pasti.
1: Baik.
3: Untuk Spanyol.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Dari tali-tali saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Terputus Pak Nano sama di line 4 ya, bukan salah ya line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
4: Ya, malam hari.
1: Ya. Ya, gimana Pak Nano? Ya.
4: Untuk yang pertama, Spanyol itu 6-1 deh makanya saya.
1: Oh, luar biasa.
4: Tapi keluhannya kenapa mainnya tidak jam setiap siangnya dilemahkan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin terdapat belakang kali ya Mas ya. Dan Tanjung Verde
1: bisa dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
4: Ya, nah, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua Belgia menurut saya sih apa ya 0-0 aja sih. Soalnya di situ ada Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus juga bagus semua gitu. Tapi yang mudah-mudahan di 0-0 karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini di Selenggarakan 0-0 itu belum pernah ada.
1: Iya.
4: Aja 0-0 itu bukan Selandia Baru, tapi

0: justru akan sedikit berbeda ya, walaupun memang sama dengan opta analis 4050 mereka ya, analisa mereka ya, terjadi mereka dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi apa, melebihi prediksi kalau di Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari KSRB sendiri, ada beberapa pemain yang bermain, ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa, kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah tapi bisa kita gol nggak? Kemarin kan gitu. Jadi kurasal kemarin, dari kurasal kemarin jadi lebih mahal ya. Gue penyakit mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa nggak golin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Verde? Mencetak gol ini mah kita gol deh. Gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus. Dan kalau dilihat dari KSRB sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri, kan itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas bermain di luar negeri seperti itu
1: ya. Tapi ya untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain. Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya kita atau selisih golnya cukup besar ini.
0: Kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia. Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya itu muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad ya mereka adalah paling muda, di antara squad yang muda. Rata usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya yakin ini layak disebut muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya KSRB itu average-nya 29,7, jadi sisa 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka, Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umur di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain, kalau ngomong usia cukup matang KSRB. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas. Dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, kita ambil 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong, walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik, dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
1: Baik, kita sama pendengar ya, Bung Esu, ada

0: ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya. Ya. Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain Manchester ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, kayak di Cyprus, Malta, gitu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya gitu. Bukan masalah enggak, kecuali yang main memang negara kayak Islandia itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan enggak terlalu dingin-dingin amat kan di menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya, maksudnya belum akhir tahun gitu, jadi tengah masih summer gitu. Jadi menurut saya
1: tidak terlalu berpengaruh ya.
0: Berpengaruh berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh sih.
1: Okay.
0: Jadi kedua tim akan berpengaruh betul. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih okay lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih okay lah gitu.
1: Baik. Kita ke mendengar lagi ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Rahman.
1: Ada Bu Kesti juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bu Kesti.
0: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Abdul Rahman dari Malang, Jawa Timur.
0: Arimannya ya Pak?
2: Iya. Prediksi saya supaya akan menang besar itu Bu Kesti ya. Karena walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol yang gitu ya. Karena Spanyol itu berkali-kali untuk masuk ke Piala Dunia, tapi kali ini Bandung FC ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah kita dengar itu.
0: Iya, debutan Pak.
2: Iya, debutan ya. Kira-kira 5-0 kalau Spanyol ya.
0: Mantap.
1: Itu saja Pak Rahman. Baik. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya ditangkapi Bung Esko tadi.
0: Iya, seperti analisnya Opta ya, 4-0, 5-0 yang kedua. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama. Ketika kita berkomentar pertandingan ini nggak beda juga dengan Jerman lawan Curacao sebenarnya.
1: Iya.
0: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde? Karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian. Saya agak takut salah, soalnya memang harus beda dengan main Spanyol, sebetulnya lebih gampang karena sudah terbiasa. Ada Rian Mendes itu kapten mereka, pemain sayap veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper walaupun pemain cukup tua 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya. Jadi uji coba ya, walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curacao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang. Ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga. Artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh La Fuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini Oyarzabal ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan pernah bertemu dengan Logan. Jadi udah terbiasa. Tetapi kapabel bukan 1-2 orang. Bagaimana seperti Curacao ketika di babak pertama kemarin pertahanannya berlapis gitu. Ini belakangnya cukup bagus, intercept block ini cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde kita tunggu, karena kalau dilihat tadi Tanjung Verde sendiri dikenal dengan permainan yang taktis, mengandalkan fisik gitu, struktur pertahanan itu solid banget, dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis, itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu tepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.

pada kesempatan pertandingan di Grup F ya, Piala Dunia 2026. Dan ini menariknya, saat ini kami juga ditemani oleh Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon. Kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5. Kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Max Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet bek Paul Cibarsi nomor punggung 22 dan Aymeric Laporte nomor punggung 14. Sementara pendengar, untuk empat gelandang yang dipercayakan pada timnas Spanyol pada malam hari ini, ada gelandang pertahanan Rodri nomor punggung 16, kemudian juga Rodri dipercaya sebagai kapten pada malam hari ini. Ada juga gelandang Paris Saint-Germain Fabian Ruiz nomor punggung 8. Kemudian ada pengatur serangan dari klub Barcelona yaitu Pedri nomor punggung 20 dan juga Gavi nomor punggung 9. Sementara untuk lini depan dipercayakan kepada sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Stephen Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dino Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus tip lain slot playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pina, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Lars Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Ramiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini yaitu ada nomor punggung 19 Daylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Max Tudel, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Miguel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Munoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Juan Nertina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Jerry Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo.

gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno da Costa, Pelo Varela dan juga Wilson Benchimol.

0: Stadion PRD dan juga tim Espanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ya semuanya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini persebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya tidak beda-beda aja dengan 2010 ya. Ya. 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid tidak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions dan di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, dan itu doang, yang satu itu aja ya. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Cubarsí itu kan baru 19 tahun, tapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ya, ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Dan menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun ya, banyak dipertanyakan gitu.
0: Sebenarnya Pau Cubarsí walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan back Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan back Italia ya. Itu jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini yang sering diciptakan oleh Pau Cubarsí di umur yang masih 19 tahun ini.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya, satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Cubarsí ini bukan jadi bank, tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Cubarsí ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Cubarsí ini.
0: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, pemancar dan penair dimanapun Anda berada, kita sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluar dari sarangnya, langsung ke sebelah Bunda Kenten belakang kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodrigo Silva asing kepada Gavi. Mencoba mengirim bola, dia merasa tergantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor di lingkaran tengah, masih mengirim bola. Mencoba mendekati jarak kotak lagi pertahanan ke sebelasan Tanjung Verde, ada di semakan melihat Marcos Llorente bekan yang maju ke depan, mundur ke belakang, lihat kepada Cubarsí, gerak di sekitar yang masih umpan sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan ke sebelasan Tanjung Verde ini, mendekati jarak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke belakang lawan, gerak di sekitar yang masih menggirin bola, mencari kode berdiri bebas, tetapi diperintahkan satu ke sebelah kiri, ada Rodi di situ, atau menarik ke belakang kepada rekannya Fabian, ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola. Nampaknya masih kita akan sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini, kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang tuju adalah Marcos Llorente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di jarak kotak penalti, namun Peluh berhasil memasukkan tendangan kiri umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Dan kira mencoba mengambil bola tadi Michel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya hingga menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain Tanjung Perde melalui penjaga gawang Fojinga. Fojinga sorotan bola penyelesaian sudah kirimkan ke depan yang ketiga adalah Sidney Lopez. Berhasil disenak dia, tarik ke belakang lagi, Kose Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengabatan bolanya dan langsung sadar ditemu dan hanya akan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar kepada sudah kini ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini. Masih kuasa melihat sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Menantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak karena pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola. Tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya, ada Paul Kubarsi di situ. Umpan terobosan berbaik, serangan Spanyol bersih terus ke kiri dan untuk bertahanan Tanjung Perde. Terjatuh, kita melihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran. Ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Perde mencoba halau menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ia ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Saudara-saudara bergaris, kita nantikan bagi Tanjung Perde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini. Tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Perde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Sikan-sikan dan pada kedalam sudah dilakukan sini paling dengan kosin merah merah merah putih mencoba menggiring bola, namun kan sekitar Spanyol kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, memberikan lagi pendek, masih bermain di lingkar tengah dia sambil mencari tuan yang berdiri lepas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella. Di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sambil saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Kiko Lopez, pemain belakang Tanjung Perde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya, segera kiri kandas di pemain-pemain Spanyol. Sebelumkan bola dari depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada kiri Rodri ataupun Amerian Laporte. Tenang-tenang saja dia, umpan 10 tahun, dikumpul ke dekat asinasi yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakangnya, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini. Namun hasilnya kandas tadi di kaki pemain Perde. Kini Tanjung Perde membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola kirimkan kepada Lawrence Duarte. Tetapi patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia, lewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek sekali cepat dia, lalu melalui garis tengah sudah, mendekati bola ke tengah lawan, banyak-banyak dua pemain dari Tanjung Perde masih berkasih dia, umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lebih pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lempar ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perde yang bertinggi 13, yaitu Sidney Lopez. Cabral, ya ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparnya yang ketiga adalah pemain depan ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini bisa saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain memain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Spanyol, perlekin umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fojinga dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa semoga pemain-pemain Tanjung Perde di sektor bekanan dan ke sendiri baik-baik terbelakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan dan barang ke dalam untuk Tanjung Perde. Kita nantikan segera lokasi daus, ternyata semua sekarang semangat sudah kontanik sesal umpannya.
1: kandasnya Jepang pemain Tanjung Perak ini membangun serangan. Sergio Lopez tarik ke belakang jauh ke kiper kepada penjaga gawang Pojinha. Pojinha umpan pendek saja dan ditunggu adalah pemain efek sebelah kiri ada di sana Giovanna Cabral. Terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pojinha dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol dan kini tekanan kembali dalam pada membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kita akan disentar dia tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihat kini serangan dibangun cepat dan menggiring bola lepas tembakan tidak dari dihalau dari belakang saudara-saudara ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebenarnya kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde hanya menggesekkan yang ke dalam Spanyol kini melawan serangan cepat dan menggiring bola mundur ke belakang sejak pada Gavi atau bentukannya saudara-saudara dan sendikan balik saja kepada Marcos Llorente dekanan dia maju ke depan ini sendikan pada Ferran Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi atau bentukannya saudara-saudara pemain nomor 16 yaitu Rodri sendikan balik cepat menggiring bola sini ada Aderik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung pada umpan ke belakang Minati dibuang saja bola tadi keluar kotak Minati dari pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde nomor punggung 4 menghalau bola namun kali ini bola dipasang sebelumnya oleh pemain-pemain Spanyol ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah pada Rodri melebar ke sektor kiri yang ditunggu adalah rekannya ada Gavi di sana menggiring bola dia mendekat di kotak Minati lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde pada umpan ke Amos kami dihalang-halangi belakang masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Verde nampaknya Spanyol umpan ke sektor ini berbahaya ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat sebelum kawan berbahaya bisa saya kandas lagi dikasih pemain-pemain belakang Tanjung Verde umpan terobosan ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesempatan sebelumnya dia kutak di sentra masih menggiring bola menuju garis tengah sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana ada Gavi mencoba tekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Segura tetapi terjadi perebutan tergasikan lihat pemain Tanjung Verde namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara bola terus bermain kecantikan ada Rodri inginkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Paul Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan ada Torres mencoba melakukan terobosan depan lagi pada Marcos kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan apakah terjadi tendangan cemburu atau hanya gawang saudara-saudara karena memang tadi sempat terjadi bodyguard yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola sehingga pemain belakang Tanjung Verde ini namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan cemburu karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde dengan demikian tendangan cemburu yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Pojinha ambil ancang-ancang sudah lekal melambung tinggi terjadi World Cup dual terjadi di sana tidak ada pemain pemain Spanyol datang lagi serangan dari belakang kini Tanjung Verde mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Verde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini tim Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri sekarang tengah masih berlainkan bola coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi dikasih pemain-pemain Spanyol. Dan bermain bola-bola pendek ini kirimkan lebar sektor kanan dan Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres. Angkat kembali dalam. Bermain Torres. Hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente. Amasram, pemain belakang Tanjung Verde yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Verde Pojinha dan belum berubah kedudukan saudara-saudara
2: masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perdes di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat, dipelantikan stadion yang berkapasitas 71-83 ribu penonton. Dalam sehingga hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Ketransikan ini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tiga jalan di proses sebelumnya oleh pemain belakang Tanjung Pada, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha teruskan ke depan, dia mencuri bola, umpan masih juga kepada Danilo Monteiro, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang umpan Lomosan. Kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dylan Alif Ramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dylan ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bekir yang cukup handal ini sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perdes. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, sudah dilakukan lempar ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri tuliskan bola ke depan kepada Fabian Ruiz, kembali kepada Gavi, tapi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi, ataupun rekannya di sana kami lihat ada Marco Cucurella, mencoba melakmat Cucurella, kotak kebiskan bendera, melebar kepada Marcos, mencoba menggulung pertahanan Tanjung Perdes ini, memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pada malam hari ini, waktu Indonesia Barat, namun meskipun demikian kami lihat sampai saat ini, Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perdes yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perdes berada di darahnya, sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendekat, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Sikan-sikan umpan ke depan, yang ketiga adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya, tapi kali ini Sanjat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handball saudara, sikan-sikan dikedudukan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Perdes. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14:17, namun gerakan tersebut kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi, hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca pertahanan dari kesebelasan Tanjung Perdes ini. Sekarang kini Spanyol bagus terang dan cepat jemputin kepada Rodri di dekat di sebelah nanti kita akan bisa melihat dia ada di dekat melihat pemain bola bertembakan yang disumbang menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan oleh Mark Cucurella, namun Ostani pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Jadi demikian, belum merombak kedudukan hingga saat ini, masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Perdes cukup bagus ya, termasuk ketika dua gelandang mereka ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya, bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak tepat ya, masih cukup lama ya, hampir 15 sampai 1/4 jam baru passing mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan capuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempat di Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus meng-cover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belakang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menciptakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan karena minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
0: Iya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan, dan kali ini Manchester Lente, umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Sanding Serbe, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15, wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde, dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara, dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol, dan ada Pau Cubansi mengamankan bola, kemudian pas ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan. Dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Maxi Cirela ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri. Saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde, ya tiktakan tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Cirela menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung, ada Ferran Torres, sayang sekali pendengar, umpan matang di Ferran Torres tadi, masih ada peluang dari Fabian Ruiz, tidak ngantik dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Marco Cirela kembali ke Pedri, mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan, ternyata masih belum bisa tadi, sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun, tendangan keras, dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsi ternyata, dan tendangan dari Pau Cubarsi menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offside ternyata. Dan kali ini, mendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsi. Pau Cubarsi berikan kepada Aymeric Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsi akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7-8-9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri, dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Sozinha memberikan kepada pemain Sidney Borges, ya Pico Lopez berikan lagi kepada Dile Borges, ya ada kesimpinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak nasib dia dari sebelah kanan pertahanan
1: berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali masih kembali gagal, dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte, dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Javier Mendes nomor 20 terhadap Aymeric Laporte, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, sehingga Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Pas sebentar ke belakang ada Paul Kubarsi bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Marco Kurela kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol, dan kali ini Fabian Lopez, bola dipindah Fabian Torres maksud kami, ya, dikejar oleh Gavi. Sayang sekali, dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break, dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh Fosnia di bawah nisar gawang. Apa yang menjadi pemicunya gitu?
3: Iya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back, dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal, sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya kekuatan jempol permainan dari Vicente Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Lopez Cabral ya di 4 bintang. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol, dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde, dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini, ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah, karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Kurasaw mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir ke tengah lapangan, tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola yang cukup bagus dalam akan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang, tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, playnya mereka cukup bagus, walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan, sekelas Yan Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang, ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di kejuran, dia bisa meng-cover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan, dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol, meskipun mereka mengurung hampir ya, berapa ya?
1: 70%
3: ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
1: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan, namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Posisinya memberikan umpan jauh ke bawah depan dan terima oleh pemain dan timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka. Masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Boleh Steve Borges, kepada siapa bola akan diberikan? Otak-atik dia berikan kepada pemain nomor 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari
3: sayang sekali. Sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi mendengar berhasil diblok tadi oleh Maxi Curella, ya nomor 22 maksud kami, berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Maxi Curella, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya kali ini bola umpan lambung ke depan berada di mulut gawang, tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Serdang, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan, masuknya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Serdang, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Asai sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde gini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Cosinha, kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez. Langsung Cosinha tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, kali ini Aymeric Laporte, tengah dari timnas Spanyol, maju dia, memberikan bola kepada rekannya. Ada Maxi Curella yang memberikan umpan, langsung tendang dari Fabian Ruiz. Apa yang sekali, gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya kali ini Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Maxi Curella. Maxi Curella masuknya umpan langsung. Sayang sekali Maxi Curella. Tendangan jauh di atas mistar gawang. Tadi sempat Maxi Curella hendak melakukan umpan namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Maxi Curella, tadi ditendang oleh Maxi Curella dan Maxi Curella melakukan tendangan yang cukup keras namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja, dia ringan kepada Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri umpan langsung ke depan, asing sekali, berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Cosinha, berikan kepada Stephen Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya berikan kepada Stephen Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang, ada Cosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges, umpan lambung jauh memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali mendengar jatuh ke kaki pertahanan tadi pemain Spanyol, masih kami Ferran Torres berikan kepada nomor 21. Ya, saat ini kita katik di nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu Gavi, Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal masuk kami, ya saat ini Maxi Curella memberikan kepada sang kapten Rodri. Dibayang-bayang 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dan sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi di
0: dipilih saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan, berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi umpan dorong saja ke depan, ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres, berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Jorginho untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak berburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Villa, dan ada nomor 22 Stephen Moreira. Sayang sekali offside terdengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20 Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia umpan dari masuknya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Ya, kali ini timnya Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang, Pedri dia letakkan sendiri, melewati beberapa pemain lawan, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal, jatuh di kaki Rodri. Sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh, sekitar 45 meter yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja umpan ringan kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi berikan kepada rekannya di sisi kanan yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Kurela

0: pimpinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok dan ternyata tidak hanya diblok oleh Sevilla tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offside terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Serdu.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir, dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya baik Tanjung Serdu maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas Tanjung Serdu sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita akan disemangat agak mencaman, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain bertinggi di Jasana Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon, tentu saja belum merobos kedudukan, masih tetap 0-0, hanya dimiliki saja oleh Unai karena memang golkan jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini kami lihat pemain-pemain Tanjung Serdu mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Serdu. Umpan Tanjung Serdu berikan bola ke depan, ada perantor sektor kecil pertahanan Tanjung Serdu ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Ini juga adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung selatan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Kubasi, mencoba mereka jarak kotak penalti, lebar lagi kepada Masu Kurela di sektor bekanan, tarik belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang dia adalah Fabian Ruiz, lepas tembak kalau tidak jadi, hanya digeser ke kanan, Adli Sukamet Carlos, kaos umpan ke depan dia, kepada Gavi, ataupun tarik belakang lagi, gerak musnahnya, ada Rodri, Rodri mundur ke belakang, mencari utama, tidak jadi, gerak musnahnya, masih kita akan dicuntar, tarik belakang lagi, ada Masu Kurela, Kurela tarik ke belakang, tidak ada pelawan pemain-pemain Tanjung Serdu dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, seperti menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekat jarak kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak serangan di sebelahnya,

0: Kongo yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinggal oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kejantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina kejantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat, nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan untuk memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis dalam kotak penalti atau di bawah di dekat besar gawang. Ya, polisi sudah berbunyi langsung kembali ke lengkapnya terjadi. Oh, langsung saja ditinggal oleh penjaga gawang Pozina. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan melakukannya. Hingga kotak penalti mencari yang tenang. Kita akan disertanya. Lepas tenang. Jauh-jauh-jauh secara-secara tendangan yang dilepaskan pemain belakang pada tadi hanya melambung dan tentu saja belum meramat kejadian, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit terakhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Pege, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Deli Fortuna masih bertengger di Tanjung Pege karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Pege dan belum ramah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami. Menuju ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Paul Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Correa, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas. Dan dengan demikian belum ramah, hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Ketentikan sudah dilakukan pendek saja cinta, namun salah umpannya. Hanya timbong serangan, mengerasi ke dalam kotak nasi, bukan melakukan kodegasi, atau menembali Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Sini berkati melakukan tekan serangan balik berbahaya adalah Sultan sama Jani Ramoteiro. Kita akan berkembang dia berkembang kembali Giovanna Cabral. Kalau menggiring bola dia, mengerasi ke dalam kotak nasi, pertahanan semuanya, kita akan berkembang dia, dibanding-banding Korea. Oh, akhirnya, kandas-kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya dan sulit berganti tekanan. Dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi, Gavi tarik ke belakang lagi ya. Kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laporte di sana. Mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Gubarsi. Gubarsi umpan ke sektor kanan, yang juga adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres. Kembalikan kali ini kepada Gubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola kepada Rodri. Rodri melebar lagi sektor kiri, mencoba melakukan tekan dari sebelah kanan, pertahanan ke sebelah kanan Spanyol. Kini melakukan advansi sini, kita akan disembarnya, mendekat di kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pemain-pemain belakang ke sebelah kanan Tanjung Pada turun ke bawah. Kini kembali serangan, dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah, mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pada juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man. Dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita saksikan, masih bermain bola, pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru, mereka akan lagi berikan umpan, ada Torres di situ, gerak timbul silaknya, gerak timbul kita akan disebar. Tetapi kali ini sulit saudara, kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak sebuah termasuk gerakan untuk melakukan sweeping di gawang Pozina nampaknya agak sulit, sehingga juga demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini dan belum ramah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita saksikan apakah Tanjung Verde masihnya mampu untuk mengimbangi pertandingan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Kiramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bola jatuh kandas dan dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung diberikan ke tengah saja. Ambil serat melihat pemain-pemain belakang Spanyol yang bertemang serangan melalui Paul Ibarzi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang disitulah Marcos Llorente, bekanan yang maju ke depan, kembali ke belakang Ibarzi lagi, kembali kerja sama lagi dengan Aneric Laporte. Aneric Laporte, kalau kita melapai ke depan, lihat kepada Torres, ataupun kepada Cucurulla.
1: Ah, kekudauan berbahaya, lepas tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8, kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya secara sehingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan sehingga menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara. Tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Diperhatikan meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa bergaya untuk mengawal gawangnya hingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Ini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Matu Purela. Purela teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan. Yang ketiga adalah pemain Pau Kubarsi. Melewati garis final sudah. Umpan kepada pemain Peran Torres. Torres tadi ke belakang lagi. Kerjasama dengan Aneric Laporte. Laporte ini tahu mereka. Umpan masih ada kepada Gavi. Tadi ataupun Rodri di sana. Tapi tidak ada kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola di lingkaran kedalaman pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berjebas. Umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde. Yang ketiga adalah Marco Purela. Ataupun kepada Gavi. Ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya. Dibayang-bayang di belakang pemain Javana. Ataupun Laros Duarte yang sudah ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan kemudian terjadi peluang di sana. Tahan dengan beda. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya menghasilkan tendangan penggulu saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Pozina, penjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara. Tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Sikan-sikan tendangan penggulu nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menyundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh pelanggan penjaga gawang Pozina sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tenaga penjuru langsung kembali heading lepas. Tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung cabut keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata sedang dan pada kedalaman dapat dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Sambil ke sana pemain berunggul 4 sempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez. Terlepas umpan ke depannya di tiga adalah Dylan Liberamento. Namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Diburu saja oleh penjaga gawang Simon. Simon langsungkan kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Robi. Oh, ternyata kepada Marco Purela di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang dia jauh. Kerja sama lagi dengan rekannya. Ada di situ Torres. Kerak dulu senak dia. Melasak dan dipertahankan lawan. Tidak akan disimpan dia. Melebar ke lawan. Lepas semakan Torres. Kopio kemudaran. Sayang saudara. Lemah lagi heading ataupun sindiran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Michel Oyarzabal. Sindiran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan jatuh di sebelah kiri yang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita lanjutkan. Dan gawang segera dilakukan oleh Fosia. Jaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Pare langsung ke depan. Namun bersama dengan kita melihat wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Adam Makarem dari Jordania, langsung memberikan blok panjang bertanda pertandingan. Babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Boleh itu nampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling tidak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini.
3: Iya, kalau saya melihat selain Fosinha, Dino Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga. Tapi poin dari pertandingan ini yang paling besar sebenarnya dari menit ke 38, dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan oleh Zabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Tirisnya juga cukup, dia melakukan di 3 kali tiran sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali tiran. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan

0: Liga Spanyol masih belum, sepertinya belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya.
1: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Ya. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang super agresif. Beda dengan Oyarzabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Ya. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain salah satu. Kemungkinan sih Oyarzabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres, walaupun dia beberapa kali melakukan shoot, bahkan sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan, dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Kepedes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, 3 poin lebih untuk pertahanan CRB, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
0: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung CRB. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Espri Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti, nah untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa sudah memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
1: Kalau menurut saya, Lamine Yamal agak nanti saja ya, kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Lamine Yamal, karena sama-sama Barcelona mungkin ya. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai, dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Tetapi kalau Lamine Yamal dengan kondisi seperti ini, Lamine Yamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus, walaupun kita sebenarnya cara bertahan dari pemain KCB ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackle keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang yang main desa saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi kalau catat aja, semoga Kevin bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
0: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung CRB ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka nih, pasti.
1: Iya, realitasnya kan mereka
0: jajan Portugal ini.
1: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun dilahir di KVRD besar di akademinya Portugal dan hampir dan semua pemain mereka kan bermain di luar KVRD, ada yang di beberapa negara terutama di Turki.

0: yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di KTR dia banyak main yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KTR ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, yeah. Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol, La Furia Roja, ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh, yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari pada serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan sembilan dilakukan oleh Jorginho tadi, yang dua kali beruntung menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal, ya, nomor 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok di pista ini, Bung Esto di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisa lah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Ya, kalau Bubisa, menurut saya Bubisa masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, membilai bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Rian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, tangan balik kaca jadi 41 tadi Bung Tete, Lars Tete masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesalahan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendangan apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
1: ya. Mendingan sebelum kita lanjutkan kembali, kita

0: Ke-12 DPR RI Denny Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar Rp625,14 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp470,95 miliar serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar Rp154,18 miliar. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar Rp470,957,046,000 untuk program dukungan manajemen dan sebesar Rp154,183,659,000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
0: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Kertasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, terutama di daerah pertama, yaitu di Jawa konsumsi 50,4% dengan capaian 254,3 triliun. Itu belum ini tetapi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
0: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, Trisnodara untuk Indonesia.

0: kepada pemain katakan ataupun ada Michael di sana mencuba merangsek kerap tubuh pelunas banyak-banyak di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Perde masih diproses sepenuhnya. Pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Perde ataupun Tanjung Perde 11-14 terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Naik rekod yang maju ke depan dan umpan ke depan berlangsung saja lepaskan tembakan tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Rosinha. Selamatlah gawang Tanjung Perde. Kini Tanjung Perde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Yang ketiga adalah pemain depan di sana kengger terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Perde masih berhasil mulai sebelum sebelumnya tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk belakang Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Correa tarik ke belakang dia kerjasama lagi dengan Ayan Merrick Leforte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya Porte mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Perde umpan sektor sebelah kanan ada di sana kengger Carlos atau Bertami masukannya adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Robis ketakkan di sekitar dia mundur jauh ke belakang kerja sama dengan Mikel dekat tarik ke belakang mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan gerak untuk sebelah kembali pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente gerak ketakkan di sekitar dia kembalikan ke belakang lagi yang ketiga adalah Amerika Leporto mencoba umpan ke depan perbanyak serangan Spanyol jadi kacau lagi melebar sektor kiri ada Mikel di situ nanti ada pun kemarin 20 yaitu Spanyol menggunakan gerak angkat seluruh kawan kop dua terjadi lepas oh ada di belakang kan lihat ada pemain Marcos Llorente Llorente tarik belakang lepas di belakang kita gol satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Perde ini dan dengan demikian saudara-saudara belum berubah keberitaan masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde sini bergantung kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung melalui Rodri tarik ke belakang dia kerja sama lagi dengan Marcos Llorente Lorente gerak ke sebelah dia baik-baik di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Perde masuk kelasnya sebelumnya ada di sana kami lihat pemain nomor 22 yaitu Paul Kibasi ikan dengan kaki ini mudah di belakang dia kepada Gavi 4 orang berbahaya Gavi bebas sendiri dia kali ini bolanya lepas kembali ke hasil minyak pemain Tanjung Perde berganti tekanan menggiring bola dia tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol ada di sana kami Basu Kurela Kurela sedang keringkan tengah kepada Gavi disukan peningkatan tegas balik ke belakang dia kepada Robi ataupun kepada rekannya yang mencari tahunnya berdiri bebas mereka berat-berat ke depan dia kepada Carlos memasukkan Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 itu Paul Kibasi. Kibasi menggiring bola. Angkat lagi kepada Amerika Leporte. Leporte mencoba dekat lagi. Dia kena pada Kikurela. Tetapi kali ini bola dikelen kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan. Berbahaya. Lepas tidak jadi secara sana. Yang kedua hanya kali ini patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Perde keluar tendangannya keluar kotak penalti maksud kami yang dituju adalah pemain depan sini bagus serangan umpan kebosan berbahaya serangan dari Tanjung Perde tetapi kali ini kita melihat pemain nomor 19 Dailon Lipra Manento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol sini Spanyol mencoba bagus serangan cepat dan menggiring bola ada di sana kita melihat pemain nomor 78 yaitu main Spanyol namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang serangan balik dibangun sini oleh pemain Tanjung Perde mendekati daerah lawan tetapi Spanyol berganti tekanan melakukan dari center balik lepas tembakan ke gawang sayang saudara-saudara tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan dan lamanya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Perde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Perde. Belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang kedua ditransfikan kini kembali serangan di bawah Spanyol. Sektor lingkar tengah ada Ferdi di situ. Tarik ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedro lagi. Mencoba merah sebentar mempertahankan ke sebelasan Tanjung. Pedro angkat kembali kawan. Yang dituju adalah Gavi. Tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Cosima. Sehingga demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Pedro ini. Ini permainan dilakukan lagi. Serangan dibangun oleh pemain pertandingan Tanjung. Lalu pemain belakang keringkan kepada penjaga gawang Fosinga. Fosinga kena sudah ke depan. Dan dia adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Terangkal umpannya. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran penjaga kelawan. Terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde dan sedangkan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran sedangkan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri dihentikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde yaitu Gico Lopez. Lopez kirimkan balik lagi kepada Junior Borges. Borges kembalikan ke depan dia dan bisa bergerak di sana kotakan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asyik cuba suara penjaga gawang Fosinha. Fosinha tendang sudah ke depan. Masih tidak lawan. Maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte. Ada juga Rian Mendes terjadi perebutan salah umpannya. Kini Spanyol melakukan tekanan. Agak berlawan. Oh, sayang. Tendangan spekulasi. Dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi. Nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Fosinha. Dan tentu saja saudara-saudara melakukan out gawang dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Tapi tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Cosina yang sudah keluar dari sarangnya. Namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Pandai dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini Tanjung Pandai mencoba membangun serangan dari bawah. Namun salah umpannya, kembali lagi dibangun dari pemain Spanyol. Dan berkasi dihadapkan oleh Vico Lopez, senang sudah ke depan. Dan tinggi adalah pemain depan di sana, cepat menggiring bola. Tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah meninggalkan lapangan pertandingan, dan hanya menghasilkan lempar ke dalam inti kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor khusus kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung turunkan ke tengah. Namun kali bola lintasnya pemain-pemain Spanyol. Ada yang senang kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa mulai sepenuhnya. Back kanan yang maju ke depan ini. Tarik lagi ke belakang. Kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana. Terjadi lagi perebutan. Ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencapkan tekanan. Kita habis sebentar dia mencari tuan yang berjubah. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek. Mencoba menekan pertahanan ke sebelasan Tanjung. Tadi angkat puluh tahun berbahaya. Oh, satu tendangan. Menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Fosinha dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara 0-0 dan kini terjadi lemparan ke dalam ya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Nantikan melihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar ya keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati sebelum cedera berada di dalam lapangan harus cepat keluar dan kirimkan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekitar jantung pertahanan pantai Mesami. Ya, Tanjung Verde mencoba melakukan tekanan dia. Kita kali sebentar masuk Tanjung Verde masuk umpan ke dalam kotak penalti. Ada yang senang melihat masuk Kurela. Kurela kita kali sebentar dia tarik ke belakang lagi. Kerjasama beliau dan Ferdi. Ferdi angkat ke utama. Ada dua pemain. Sepuluh utama. Terlalu lemas, saudara-saudara. Lemas sekali bagian sundulan kepalanya. Sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha. Meskipun walaupun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan juga demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merobak kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih sembilan bola ke depan dia. Ada silakan lihat pemain Davi ataupun rekannya Rodri. Rodri melempar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente bertahan di maju ke depan dari sektor sisi jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Pede. Umpan tarik lagi ke belakang. Datang lagi kami lihat pemain Deporto langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Pede yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan keselamatan pada penjaga gawang Pohinga. Selamatlah gawang Tanjung Pede. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, terdesak dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, abas kita kami sendir dia, kebiasaan dikirimkan kepada Amerik Leporte. Langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh. Dan mungkin bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pohinga melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Pede. Dan saudara-saudara bergerak, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Pede melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarikan ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan sealah yang ada lawan kiri berkaca sekarang Spanyol melakukan tekanan, angkat ke gawang, coba di heading atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Ferran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru, kami kira tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan juga diperhatikan. Belancang angkang sebelah kiri dan gawang Tanjung Pede sudah dilakukan, langsung sudah jadi tarik saja ke belakang, umpan ke utama. Oh, kali ini di heading sebelah pemain belakang kesebelasan Tanjung Pede berganti ke kanan, melakukan tekanan di sini. Kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merasa jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Pede. Kita kali sebentar dia ada di sekitar Amerik Leporte, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berbebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Ibasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kepadaan, angkat ke kawan, stop dan terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pohinga. Dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Pede ini bersorak-sorai melihat penampilan Pohinga yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin jaga gawangnya. Ini tekanan di bangkas Tanjung Pede, masih ke draft kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Pede juga gagal. Kini mereka diserang, Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pede nomor punggung 3 yaitu Dinei Borges, back kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik. Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Pede, pemain nomor 7 yaitu Ovan Cabral. Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
1: Dan benar pelatih Budista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral dan Daylan Lisramento yang juga cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Dero Duarte, kemudian juga Les Vincenedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Pohinga dan kembali selamat Tanjung Pede dari ancaman serangan pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan, melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan, siapa yang dituju, ada Marco Kurela. Marco Kurela melakukan perebutan bola dan backpass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri, yang tiki-taka dia. Ada Pedri, 1-2-3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali, bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsi beri saja kepada Rodri. Rodri, dia ada Fabian Ruiz. Umpan mendapat kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1-2-3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente masihnya menarik umpan, tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan berbahaya, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Kurela dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Sosinya. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente kita kasih dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1-2-3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri masuknya memberikan umpan lambung kepada Marco Kurela yang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsi, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsi berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde sudah Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Kurela. Marco Kurela bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya, diberi Kubarsi. Kalau Kubarsi berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol, kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri, Rodri ada Makukurela, Makukurela apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan ke, dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente, Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di asal yang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, saya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fosinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fosinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana ya Bung Estu?
2: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Kepverde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah ini menurut saya salah satu cara yang efektif, dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua, hampir sampai Jason Beck ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Kepverde. Bahkan seorang Kubarsi maupun Laporte yang merupakan bek tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Kepverde, apalagi masuknya Nuno Nuno da Costa. Ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan Falsman sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah saat ini ya, menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
1: Ya. Dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar, Telefon itu juga menarik pemain untuk memasukkan Michel Merino. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz, ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Michel Merino. 2 pergantian telah dilakukan oleh Luis de la Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Makukurela, Makukurela, berikan saja pas mundur kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, umpan jauh dia melambung ke depan kepada Lamine. mencuri bola dari Lamine Yamal. Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Tapi sebuah serangan. Sayang sekali. Sayang sekali. Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya. Dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal, namun hanya lemas. Tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fozinha yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri. Pedri berikan kepada Miguel Merino. Miguel Merino berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri adalah Lamine Yamal. Berikan lagi kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kembali kepada Rodri. Umpan jauh kepada Marcus Kurela maksudnya. Marcus Kurela menyambutnya dengan sundulan. Kembali back pass ke belakang ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Paul Cubarsy. Kepada siapa Paul Cubarsy memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde. Dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri utak-atik dia. Tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente. Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres. Ferran Torres sedang asing sekali. Diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri dan kali ini pendengar Ibiza, pelatih dari Tanjung Verde akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan. Tendangan datar berikan saja kepada Pau Cubarsy. Pau Cubarsy berkumpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol. Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marcus Kurela. Marcus Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte ya dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marcus Kurela. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Kurela. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Kubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Sekali diblok kembali lagi. Diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian. Dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol. Rodri. Rodri utak-atik dia kepada siapa? sepak bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Cucurella. Cucurella apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti titik serangan berada di sisi kanan. Berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal. 1-2 pemain berhasil di apa yang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi pick-up pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Bautista dan dimasukkan Temo Morchenko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Bautista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Persija. Ah, sayang sekali pendengar. Ah, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde. Cucurella saat ini lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Cucurella. Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Sarantor tidak menemui asis. Ya, kali ini Pedri. Pedri kepada siapa bola akan diberikan. Ada Lamine, Lamine yang menyesuaikan sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Paul Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke 80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Ini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola umpan ke depan ini setelah Lamine Yamal di sana terjadi permainan pemain belakang Tanjung Verde. Satu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Dirusuk kanan seluruh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Cucurella tarik ke belakang lagi dia. Serge sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal. Angkat menggabang. Heading shot yang terjadi. Ada Cucurella menggabang. Lemah-lemah sayang saudara-saudara. Layu sebelum berkembang sundulan kepala Cucurella. Jadi demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Hozinha ataupun ya, dan tengah-tengah selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan Kedudukan bola pendek ke depan yang juga adalah sempat gerangan di sana. Tekorian Mendes kali ini terjatuh dan melihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Silakan lebih Sultana berikan pendek pendek ke depan. Kita akan disuruhkan dia dibanding-banding dari belakang oleh Carlo Bacol dan Marcos Llorente. Masih proses oleh pemain-pemain yang mau tidak mau kita melihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari sarangnya. Karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Pende yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Garabikan selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan. Dari sektor di kira tengah dia menggiring bola. Kita akan disuruhkan dia melihat tiga setengah sudah. Umpan ke depan kepada Mas Kukurela. Kukurela di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pende. Mundur ke belakang lagi jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Laporte ataupun Laporte mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sebelah kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola dekat ke kotak lagi. Ada yang lama di sana terjadi perebutan. Oh, kali ini bola dia keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan dengan demikian hanya berhasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pende sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia Rodri yang keras saja dia masih dikara tengah dia masih mencari pemain yang bergerebat duduk ke belakang lagi dia coba kelihatan di pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Amerik Laporte mencoba mengukur tekanan dia di bayang-bayang belakang. Kerjasama melakukan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal. Di sektor sebelah kiri pertekanan Tanjung Pende. Tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo. Pemain dari kesebelasan Tanjung Pende ini lempar ke dalam. Silahkan berikan kepada Rodri. Rodri melempar kepada Mas Kukurela. Angkat kulit awan. Berbahaya. Satu lepas makan kulit awan. Tapi sayang saudara. Dan makannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri yang gawang Bozina dari Tanjung Pende ini dan hanya dilihat saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali sampainya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pende. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pende. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mudik ke belakang dia. Bersama dengan Porte. Porte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10. Dan baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia. Mencoba kepada bola gerak sebuah sejenak. Kembali akan kirimkan melerak kiri ke kanan ke kiri. Berikan kepada Marcos Llorente. Bola tarik ke belakang lagi kepada Amerik Laporte. Ataupun Ayer ini terlepon surat ke Kroasia. Mencoba lakukan tekanan angkat lagi kepada Fadi. Terjadi perebutan dari Kroasia. Ada yang menjamah di situ. Melakukan kita kebencitan dan dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi. Kandas kamu. Datang lagi serang dari belakang. Mencoba menggiring bola. Angkat segera kotaknya. Jatuh bersama di bola di sana. Tapi kali ini berganti tekanan. Kali ini Tanjung Pende yang melakukan tekanan. Dengan sempat menggiring bola. Mencoba berpisah. Tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Kegagalan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Robby digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William sementara nomor 6 ya sama tadi Robby keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pende ya di sisa waktu yang memang tinggal ya beberapa menit saja karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit apakah ada pertambahan waktu kita nantikan sini Tanjung Pende mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pochino. Pochino langsung menginginkan ketengah. Salah umpannya kali sedepan dengan pemain Spanyol. Ini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Ada yang bisa masuk umpan kulit awan. Berbahaya saudara keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain bergol satu, Michael Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozinha. Sudah demikian, selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum berubah keburukan, masih tetap 0-0 hanya menghasilkan tendangan penjuru ke transikan. Sudah dilakukan pendek saja, bukan pendek, gerak musnah dia kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kontak ini lagi oleh pemain belakang Tanjung Verde. Namun datang lagi serangan Sembayol, tetapi kali ini di heading keluar kontak ini lagi. Ternyata serangan-serangan bagus sekali gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Namun pas tadi punya jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia, diminkan sekarang masih, terus akan dikirimkan, kita akan disimpannya, tarik ke belakang lagi, sayang. Salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol betul melakukan tekanan sehingga dengan demikian akan lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Verde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali ke kanan dilakukan oleh pemain Spanyol. Kita akan berkejar dekan kepada pemain yang menjamah di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah ketika

penalti dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Pardo ini, yak Kevin lengannya melambung di atas dan sebelah kiri kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pardo sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi mendekam pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari kesebelasan. Ya, kompul sekali pas, hampir-hampir saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Pardo untuk saja penjaga gawang Ulay Simon Balon Pesir yang sangat bebek memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Pardo atau ke Spanyol tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukur rela berkontroversi dengan pendek nomor 17 pada William Angkat Tiga Mano kali ini. Umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng dan digantikan hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru saudara-saudara. Ya, tentu tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pardo. Langsung ke belakang terjadi stop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di suku Gurela. Kukurela dari ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos sudah sibuk-sibuk dia mencoba mencari kondembor diri bebas. Melebar ke sektor kiri, ada di sekitar melihat pemain Pardo. Pardo melebar kembalikan lagi.

pemandangan itu terjadi. Pelanggaran kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Fermin dapat kartu kuning. Ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Verde, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat dan sebetulnya kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Jadi bukan hanya melakukan tindakan bebas di Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Asing berkasih ke kanan. Dilanjutkan jam-jam lama. Cuma menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente. Masuk ke daerah lawan. Pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Namun kali ini pasang di tiga jalan. Bayang-bayang di belakang sini. Dan Tanjung Verde mencoba ke sebelah sebelumnya. Kirimkan ke depan. Umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan Senarian Mendes. Atau mendekat lainnya. Kuasa belakangnya masih menggiring bola dia. Masuk ke daerah pertahanan lawan. Berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Masuk ke daerah kotak penalti. Lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan skruping yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti dilakukan oleh Jan Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum ramah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Verde. Tabut keluar lapangan oleh Pico Lopez. Dan sini wasit sebelumnya lagi pemain-pemain Spanyol wasit belakangnya. Ada Gami Lama angkat kawan. Berharap dengan top juga di sana. Namun kali serangan berbahaya. Mencoba menggiring bola. Tetapi kali ini bolanya cepat. Berjalan sudah sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol. Dan tentu saja tidak menghasilkan gol. Nampaknya hanya menghasilkan out. Sedangkan cemburu nampaknya untuk Spanyol. Dari sebelah kiri tiang gawang Yasina kita saksikan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di kotak penalti. Sementara sudah dilakukan melambung tikar kembali kawan. Tunduran kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan dari demikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Adam Makadami membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Verde.

0: Menurut Anda seperti apa ini?
1: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama posisi saya dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa, walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fosina, nomor 2 Borges ya. Dua ini, tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus Fosina, dengan dia dia melakukan 7 save dari dua yang dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat tenang. Even memang serangan memang butuh ditubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save. Tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan eksklusinya. Okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fosina mampu memaksimalkan hal itu.
0: Begitu yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Kajir Fuente. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Esti?
1: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertamanya, yeah. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino, yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Caverde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu, yeah. Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah. Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rola Suarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan William Semedo dan juga dia memasukkan João Paulo di menit 75 menggantikan Tim Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lama tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy di belakang João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Yamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
0: Okay.
1: Justru kredit poinnya dari Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Tisurela,
0: yeah.
1: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Yamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
0: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini?
1: Ya, lawan berikutnya ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa masuk alat Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menunjukkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini,
0: yeah.
1: Beda dengan Caverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Caverde. Menit ke 70 mereka memasukkan dan menyamal, tapi sebelumnya menit ke 60 si Caverde memasukkan Semedo, menit 75 wow Paulo dimasukkan, dan ternyata ia efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lama, ledakan Yamin Lama. Sebenarnya Nico Williams

0: dan mempertahankan Odi Zabal itu menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu di, tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari KSRD yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
1: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawiranegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung secara langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia

Belgia datang dengan satu keunggulan karena materi-materi pemainnya lebih sinkrong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi, antara Spanyol melawan Serbia, itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini menunjukkan, Verde mencetak sejarah. Pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara bahkan. Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pejabat sepak bola, pengamat sepak bola dan sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengutang Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi Andrés Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1 dengan poin 1 bagi sama ya 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia di

memanaskan grup D Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan? Atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seri Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara.

dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2006. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital.

0: Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah juga ini Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
0: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
0: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
0: Portugal, iya.
1: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
0: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, ya, seperti itu.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
0: Oh jelas, kalau untuk mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak, terus tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun gitu, seperti itu.
1: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri ini kisaran berapa Mas kalau untuk jersey?
0: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan mungkin di range harga 50.000 ya, 50 sampai sekitar 80.000 lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80.000 kualitas lokal gitu ya Mas Afri.
0: Iya,
1: ada kualitas
0: betul.
1: Yang lainnya Mas Afri yang dijual?
0: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sih di atas 150.000 sih Mbak kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri.
0: Ya lumayan laris memang. Memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150.000 Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sebagai mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Misal ada stoknya yang terbatas begitu?
0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Jadi dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak, seperti itu.
1: Kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
0: Ya itu juga kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya.
1: Jadi
0: tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu tim apa yang bertanding gitu.
1: Okay. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Ya, yang penting sih gini sih Mbak, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
0: ya, Mbak, amin, amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang...
0: Iya, amin, amin. Terima kasih,
1: Mbak. Edisi ini sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih, Mas Afri. Owner JL Sports Purwokerto, Afri Putra Ramdhani. Berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%, jadi per harinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengutas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibor, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan, lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital

0: bagus ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet. Trezeguet gitu ya. Dan juga ada di Belgia itu Kevin De Bruyne, di bawah mistar gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jermaine Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama nih Mbak Bon Revan?
1: Oke, jadi kalau dibangkitnya ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru
0: ya,
1: yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big bet dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan lima pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah, sementara Mesir lima pertandingan terakhir satu kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Selebihnya Mesir menang, cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena juga dilihat dari pesanan kemarin yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet saja di bangku cadangan.
0: Oh di bangku cadangan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Otten Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan terakhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2 Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapotnya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Liechtenstein ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh, bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi, dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Astong. Pak Astong, selamat dini hari Pak Astong.
2: Selamat dini hari, Om Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya Pak Astong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan.
0: Oh.
2: Di depan Omar Marmus dengan
0: iya betul
2: dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus betul itu
2: iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan ini tadi Verde itu jadi rasa-rasanya itu yang lain bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Arto nggak jagoin siapa? Kalau malam ini pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir ya.
0: Kalau
2: Tatum timnya udah mengajar 7-1.
0: Oh Jerman. Oke, baik Pak Tony, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Tony, ada dari Pak Leno, Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dengar di Pak. Pak Dian.
3: Iya, selamat malam,
0: teman. Iya, selamat olahraga, jaya. Silakan, Pak Dian.
3: Iya.
0: Iya, mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Patan ya.
2: Iya. Pemain-pemainnya kalau di musim itu ya, selain di sama-sama itu ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
2: Iya, itu cuma dua kan, saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengulurkan.
2: Bisa imbang juga itu juga bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Madian. Ya. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, waduh baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa? Enggak
3: lah, oh, enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau kalau masih lawan Belgia nih gimana nih?
3: Ya saya sih mendukung masih lah.
0: Kenapa? Kok pakai kelas nih? Kayak terpaksa gitu.
3: Iya, iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya, kali ya pemainnya sih itulah udah apa ya
0: bagus ya. Oke baik, makasih Mas Aswa. Yo selamat tidur ini ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar, Brazil, Rusia,

0: sorong. Waduh, pagi. Pak Daniel.
1: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Pak Agar, Pak Daniel. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
1: Jadi, menurut saya, kalau Turkiye ini tetap menang karena dia dari bed sampai ke kalitanya semua bagus seperti Belanda begitu.
0: Oh, oke, okay, merata. Merata, oke.
1: Okay. Datang. Soalnya kalau Mesir juga nampak, tapi mereka selalu fokus kepada mana salah jadi bisa di...
0: Oh, oke. Okay. Kalau dimatikan sama masalahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau usahanya. Okay.
1: Itu karena
0: mereka
1: pakai sistem
0: targetnya. Oke. Okay. Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
1: Ya, ya. Dari back sampai ke striker bisa kita gol seperti kemarin Belanda.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Okay. Okay. Jadi Belgia
0: menang. Oke. Okay. Baik.
1: Ya.
0: Baik lah, dah ya. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Belum merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target. Apa namanya bisa di apa dikurung satu atau dua pemain ditempel satu dua pemain semua masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu tanggapan gimana Mas Kadeng?
2: Iya kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim terbukti dari starting yang diturunkan nanti dari starting yang diturunkan nanti saja Rudi Garcia tidak menginginkan striker murni di depan dia mengandalkan Trossard, Doku dan Dzekeles yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu Lukaku.
0: Oh, Lukaku juga ada di bangku cadangan.
2: Iya.
0: Oh,
2: kan.
0: Tapi karena faktor usia atau apa?
2: Bom. Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang dianggap di depan itu bisa terus mobile ya, saling berganti posisi sama lain ketimbang mengandalkan orang targetnya.
0: Iya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. So, itu tidak terlalu tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya ya, masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilan. Tapi kenapa dia bagus sangat kan ini?
2: Bung. Nah, jadi ya kalau bicara soal kebajaman Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
2: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
2: Jadi kalau di
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
2: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
2: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan karena lebih kembali lagi permainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun
0: atau dari analisis padanya jadi tidak jadi target man Lukaku tidak di apa namanya di kunci satu atau dua pemain gitu
2: ya jadi yang lain masih bisa bergerak lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-nya
2: di Liga Inggris yang satu bersama Manchester City satu lagi dengan Arsenal yang baru melakukan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu saya terima Pak Opu di Wajo Sulawesi Selatan. Pak Opu.
3: Iya, selamat malam.
0: Selamat tiga hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi mah.
3: Pagi sekarang kalau di Sulawesi.
0: Iya.
3: Ini
0: gara-gara pasti ditahan imbang juara jagoannya
3: imbang karena ini tidak terkenal ternyata kalau prediksi ini ya
0: iya.
3: Ada yang teman bilang 5 ada yang bilang 7
0: iya oke okay. Kalau sekarang ini gimana nih yang Mesir Belgia
3: iya Spanyol pasti jadi sekali pokoknya banyaknya
0: iya itu Spanyol kalau sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi
3: iya ini tetap Belgia saya
0: Belgia ya
3: iya walaupun misalnya jagoan Mesir tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya cukup lagi
0: oke terima kasih
3: selamat malam
0: Jaya wah ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia langsung mendapatkan poin 1 emas kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang diagung-agungkan karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bisa dari kertas, ternyata kerja luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Georgia kalau menurut Bung Tato?
2: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan lupa dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih.
2: Iya.
0: Alan harap tahu. Itu tertatih-tatih tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir. Optimis.
2: Oke. Ada kejutan nggak kira-kira nih kalau Argentina pagi ini balik ke Mesir atau Belgia?
0: Mesir.
2: Saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal saling berbalas serangan.
0: Apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar? Memang kuning lah dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan saya ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh?
2: Ya bukan tidak mungkin karena dengan tingginya intensitas serangan pelanggaran tidak terelakkan lagi, apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan sudah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu ke Meksiko ya kemarin ya.
2: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo.
0: Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda di prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia.
2: Kalau dari situs FIFA, Piala Dunia 2026 betul ya, ternyata di baku tandangan itu ada Romelu Lukaku.
0: Ya, saya sangat mungkin disimpan atau tidak cedera tadi kan ya?
2: Tidak
0: ya.
2: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke. Okay.
2: Mengalami deadlock karena Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as. Ya.
2: Ya,
0: baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat tinggal di Selamat Malaga.
4: Ah, selamat ini, Bung Fajar.
0: Iya. Bangga ya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung ini?
4: Di Pekanbaru ini panasnya.
0: Oh, panas.
4: Tapi enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya, enggak ada karhut lah ya. Mau ini kemarau ini ya.
4: Alhamdulillah sih, sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih komentarnya atau prediksinya.
4: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
4: Saya siapa kemarin juga berakhir kebobolan dulu. Ya itu kan berhasil menangkap itu Jerman.
0: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
4: Saya menyisir 2-1 kalau permainan.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah kayaknya yang negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya katanya.
4: Ya, itu kata Bunga Pasir yang di video itu kan meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah.
0: Siap. Ada Bung Patoni malam hari ini ya.
4: Ya,
0: terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
5: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
5: Prediksi saya tadi Mas Fajar 4-0.
0: Iya. Baik.
5: Saya pilih Mas Fajar Belgia.
0: Kita tetap Belgia nih.
5: banyak semuanya
0: yang bagus-bagus.
5: Iya.
0: Oke, baik lagi. Ternyata untuk striker murni ya, Belgia itu ya. Apa? Si
2: Doku.
0: Ketelan. Dia ketelan. Itu sebagai striker murni ya, Mas. Atau fast main juga sebenarnya.
2: Dia juga lebih ke fast main sebenarnya. Ketika pemain yang ditaruh di depan.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin. Tapi itu ini dari line up yang di post FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Asor. Dari komposisi pemain

0: kira-kira nih siapa nih mendamnya?
1: Terus kalau ball position, saya yang jagokan Belgia, yang bisa megang ball lebih banyak karena kita tahu banyak pemain yang cukup dari berpengalaman, ada De Bruyne, Jerman, dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan mengajarkan serangan balik cepat.
0: Yang tidak kalah krusialnya juga Asia. Asia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Asia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bu.
1: Ya, Marwan Apia kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang sudah dijalani bersama dengan timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 asis. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: Bung? Prediksi saya, kedua tim tidak akan segan untuk mengajarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol. Untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan, biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Al-Sanawi. Al-Sanawi itu dicadangkan juga ya? Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad Al-Sanawi, gitu kan? Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober. Sober.
1: Sebenarnya Al-Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
0: Kiper utama, ya.
1: Coba dia memang udah tidak muda lagi. Sebenernya.
0: Oh.
1: Saya sempat singgung di awal di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena Al-Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
0: Itu sebabnya di bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Pernyataannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu pasal pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah menghasilkan 5 gol dan 8 asis. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menjadi perhatian kali itu, Hamzah Abdul Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Iya. Iya. Cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, U18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, iya Maroko.
0: Maroko. Yes. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa satu namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu. Karena berhasil membuat Brazil itu nggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir

0: Stadion Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya baik, saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola, masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ngoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Roy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Tataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik, saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mustafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. pendek saja kepada Fato, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fato dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fati kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan Hani ada di sana. Ke depan kepada Muhammad Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11 Diko tadi mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Castagne tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Tosa tadi. Masih Tosa. Berikan pendek kepada Tilman. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tilman sekali ini ada Kevin De Bruyne. Tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Marmus, Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Wai tadi. Nanti kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senti Hinamsa. Silakan Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama. Saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil kali ini. Build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fati kali ini masih mengecer para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fati kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan geser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Dituju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain masuk kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan, namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Saber. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fato, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, lemparan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10, Leonard masuk melalui sektor sebelah kanan. Namun tendangan yang baik dari Fati membuat Tosram sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10 namun baru satu peluang yang memang matang. Korea kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik, kali-kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini. Dari tengah lagi ataupun pemain lainnya, Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti. Hampir tadi, tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Muenir. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri menghasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba memanggil serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini adalah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ke dalam sebelah kanan kali ini. Umpan lagi tidak jadi, oh sebuah pelanggaran kah karena terjatuh. Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi kehilangan ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh kali ini loloskan satu pemain yang Keteler tadi terjatuh. Tapi wasit tidak bergeni, tidak pelanggaran. Hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola. Namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan gawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini? Ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Muenir. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi kami sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini. Geser lagi ke sebelah kanan Thomas Muenir. Bermain satu dua bersama tadi Onana. Baik kali Ngoy. Lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang. Bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Roy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Roy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak pertama ini terhadap pemain Mesir. Serangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy. Bermain lagi bersama Mekel tadi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastani. Balik lagi kepada Ngoy. Dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Muenir. Ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku. Tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir. Dorong lagi kali ini dan sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini. Dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan. Tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir itu kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki kali ini. Dorong lagi. Oh, pemain lagi Mesir masih lolos. Tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari Kastan, Kamil Kastan, umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi, bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam kali ini, terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani, masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya, dan agak sedikit tempo meningkat juga ini, Bung Tovani, di hampir 15 menit awal.
2: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir. Dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah, namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
1: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16, detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Formasi 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Mensel tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain De Cattelaer tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir, Mohamed Salah yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani. Berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Tillman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne, masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Mika, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir, terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Patuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola ke tengah langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola dengan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia, berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashour tadi, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus pada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung akhir dari penampilannya yang ke-30.
0: Iya. Emon Asur. Emam Asur, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tillman, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, masih Belgia. Tillman menguasai bola, maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
2: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang di klub sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere sudah sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mosala memang benar-benar sangat besar. Begitu Mosala memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mosala, yang pada akhirnya Mosala malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia di plot sebagai pemantul begitu ya,
2: yeah.
0: Atau false man.
2: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
2: Ya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudi Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia. Yaitu ada Doku dan Tolkap. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan. Bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah. Yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat peluang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
2: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini soal menjadi bukti kalau Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia hingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir, kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan, masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy, pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Rosa tadi. Rosa kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi, Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, Fulman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya namun dihalau saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel, masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy, maju ke depan Ngoy, pendek kepada Firman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya Cileman, oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carlos de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah namun bola berhasil dicuri, terjadi duel bola udara, kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan dikuasai oleh Onana, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Doku di sana, masih Doku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi, masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia, kali ini bola berada di kaki Brandon Michel, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir, lemparan ke dalam pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah, masih Michel menguasai bola kepada Cileman, mendekati kotak penalti dari Mesir namun berhasil dicuri oleh Ashour, maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi, kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan. Bola terjadi lemparan ke dalam, siap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, pendek saja ke belakang kepada Hani, Hani berikan kepada Ibrahim, pindahkan bola kepada Lasin tadi, kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Soler, tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan, Thomas Munir ke depan maksudnya kepada Kateler, dibuang saja, dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir Fati tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia, Celeman kirimkan umpan. sesuai maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola, kirimkan umpan crossing, ada Tilman di sana. Oh, hampir saja Tilman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanya tadi, Tilman sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Felti Hilhamsyah.
1: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah, masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku, kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Kali Doku tadi lolos hampir mengirim umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi Badanggoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah, kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Kali ini semua pemain dari Belgia memasuki kiri pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tostad, kali ini bermain 1-2, kali ini tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar, kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan, kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan di menyusur sana, bahkan hampir saja menjebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Asur. Kali ini dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus mengiring bola, tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Sparto. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengecek ataupun mengambil tenang kartu kuning untuk Sparto, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir, mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Serangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat, Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ngoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Munir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampukan ini Tostad yang beralih ke sebelah kiri kali ini. Coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini, ancang-ancang kali ini melempar, kali ini Hani, siapa yang menuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Mamos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak untuk bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Sampai-sampai kali ini para pemain Belgia umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan, Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastain, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastane. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar 1-0 untuk keunggulan dari Mesir, gol dicetak oleh Emam Asur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti, sangat berani kali ini. Didekati hampir 5 pemain dari Belgia, Sober tapi umpan ke depan jauh melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri tepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang tertuju tadi? Ada Thiel Leemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Thiel Leemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timam yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia kan memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih, Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Noy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Leemans. Kali ini Leemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, Cavalier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir, baik sekali tadi Marmus. Tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia,

0: dan lagi. Masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel Campagna. Nah, bermain lagi, sabar lagi. Anak-anak dari tim Mesir ini. Menyerang kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan. Lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti melambung jauh. Masih ada headingan. Jatuh kepada kaki. Pemain Paris Saint-Germain ini. Lagi-lagi. Tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini. Serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah? Terhadap pemain lainnya tadi. Pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosad kali ini berada di tengah bidang pertandingan. Nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri. Umpan dengan penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi kali ini Astor kali ini. Masih Astor tadi maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Astor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir. Masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fati ataupun Fato. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan lambung ke depannya itu juga adalah Marmoush kali ini. Berduel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarannya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut. Nathan Ngoy kali ini masih menggiring bola dengan santai. Arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini. Coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani, yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi, Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoy, sebelah kiri tadi kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoy, dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan, kepada Tielemans, masih capain keserasan, menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir. Dicocor tadi oleh pemain Astor. Tahan diri itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola. Tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah. Membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini, Fatih. Kepada Fatoh dari sebelah kiri. Salah pengertian lagi, Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir. Karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy kali ini. Tepat di bidang pertandingan di tengah, Ngoy. Coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy. Nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel. Umpan lagi kali ini. 1-2 Kevin De Bruyne di lewat kotak final. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri KPLR. Tapi serangan balik lagi. Lagi-lagi Astor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoy. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sabarkan kesempatan kepada Doku. Masuki kotak penalti. Terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan yang dilakukan oleh Astor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini. Menghalau bahkan meredam. dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoy. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kiri kepada Kaspan. Kaspan yang kali ini berdua ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ini Keteler. Umpan cap kali ini bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Tepat kali ini dilakukan melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormas, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri Alfato. Bermain lagi di stop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dan sebelah kiri umpan ke tengah gigi kepada Marmus. Ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir. Dan pelanggaran bagi tim Belgia. Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil, dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Kovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
1: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fati dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi. Hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Apakah dia Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam? Lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan. Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Mohamed Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobil ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, kembali lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
1: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard ini sebenarnya sudah menemukan chemistry, di mana mereka sering bertukar posisi. Hanya saja masih kurang dengan pemain yang dibuat sebagai penyerang tengah, De Ketelaer. Masih ada gap di antara keduanya, sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang. Kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatoh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir. Bola berhasil diambil oleh Marlos. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung si Borkoto tadi. Setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi, tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois. Namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmus, hanya menjadikan tendangan sudut langsung asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendangan langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Keirinkan umpan lambung. Oh. Dibuang saja tadi. Hampir saja pemelu terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hasan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol?
2: Terlepas dari tentunya Emam Asor selaku pencetak gol seperti di babak pertama, saya menyoroti ada Fati yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yorry Clements untuk tidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia seperti apa di babak pertama tadi?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diklot di barisan terang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
0: Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi pos yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut, namun satu sisi
1: waktu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Sedangkan sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan karena balik lagi ketiga pemain yang dipakai sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut

0: kuota mewah dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di dalam babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak memenuhi sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
1: Ya baik, Bung Kosani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
0: Ya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan karena pemain Mesir menumpuk hingga

0: untuk meredam serangan balik dari Timnas Rusia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Kovani atas ulasannya di pertandingan

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera para pendengar Radio Pro 2 Merauke dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi Kristen bersama saya Devi Adriana Sesatonis, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha

kasih, karena oleh anugerahnya kita masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari yang baru ini. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah hidup berkat.

supaya melalui firman ini iman kami semakin diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran rohani ini, kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2, berbunyi demikian: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudariku yang terkasih, zaman terus berubah. Nilai-nilai kehidupan juga mengalami banyak perubahan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak baik, sekarang sering dianggap biasa. Melalui media sosial dan berbagai pengaruh lingkungan, banyak orang terdorong untuk mengikuti arus tanpa mempertimbangkan apakah hal itu benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan iman dan karakter yang benar. Firman Tuhan hari ini memberikan pedoman agar kita dapat hidup benar di tengah perubahan zaman. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tiga hal penting yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, berani berbeda karena kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudariku yang terkasih, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seringkali seseorang mengikuti kebiasaan yang salah hanya karena tidak ingin dianggap berbeda. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk berani berdiri di pihak yang benar. Berani berkata jujur ketika orang lain memilih berbohong. Berani menjaga integritas ketika banyak orang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Serta berani mempertahankan nilai-nilai iman ketika dunia menganggap itu tidak penting. Bapak, Ibu, Tuhan tidak memanggil kita untuk mengikuti arus dunia, tetapi untuk menjadi teladan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya Tuhan. Poin kedua, yaitu menjaga pikiran agar tetap diperbaharui. Bapak, Ibu, dan Saudariku yang terkasih, Paulus mengajarkan agar kita mengalami pembaruan budi. Segala sesuatu yang kita lihat, dengar, dan baca dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Jika kita terus-menerus mengisi pikiran dengan hal-hal yang negatif, maka tindakan kita juga akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Karena itu, orang percaya perlu membangun kebiasaan membaca firman Tuhan, berdoa, dan merenungkan kebaikannya Tuhan. Ketika pikiran diperbarui oleh firman Tuhan, hati kita akan semakin peka terhadap kehendaknya Tuhan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan. Poin ketiga, yaitu menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas. Bapak, Ibu, dan Saudariku yang terkasih, tujuan hidup orang percaya bukan sekedar mencapai kesuksesan dunia, tetapi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Banyak keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Dalam mengambil keputusan, kita sering kali bertanya, apa yang saya inginkan? Namun firman Tuhan mengajarkan untuk bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Ketika kehendak Tuhan menjadi prioritas, kita akan memiliki arah hidup yang jelas. Walaupun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memberkati setiap langkah yang sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, dan Saudariku yang terkasih, hidup benar di tengah tantangan zaman berarti berani berbeda karena kebenaran, menjaga pikiran agar terus diperbarui oleh firman Tuhan, dan menjadikan kehendak Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Dunia akan terus berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan agar hidup kita menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudariku yang terkasih, kiranya melalui renungan ini kita

kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, tetaplah setia, tetaplah berpengharapan, dan tetaplah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur kepada-Mu atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup benar di tengah tantangan zaman. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi senantiasa mengalami pembaharuan budi di dalam firman Tuhan yang telah kami dengar, tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kiranya Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berikanlah persatuan, kerukunan, keamanan, dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, konflik, bencana, dan segala sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Biarlah bangsa ini semakin takut akan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga seluruh jajaran pemerintah. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, integritas, dan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan. Tuhan sertai dan berkati gubernur, wakil gubernur, serta seluruh jajaran pemerintah yang ada. Berikan kemampuan dan hikmat dalam membangun daerah ini sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan yang merata, pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kehidupan yang aman dan sejahtera. Untuk Kabupaten Merauke, ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan memberkati para pemimpin daerah, seluruh aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Merauke. Peliharalah daerah ini dalam damai sejahtera-Mu, kiranya masyarakat hidup dalam persatuan, saling menghargai, dan bersama-sama membangun Merauke yang semakin maju dan diberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh pimpinan, pegawai, penyiar, teknisi, dan staf RRI Merauke. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, semangat, dan perlindungan dalam setiap tugas pelayanan informasi kepada masyarakat. Pakailah RRI Merauke menjadi sarana yang membawa informasi yang benar, pendidikan yang membangun, serta pengharapan bagi masyarakat yang mendengarkannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Engkau mengetahui setiap pergumulan, beban, kesulitan, dan air mata yang mungkin sedang mereka alami. Bagi yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang sedang menghadapi masalah ekonomi, bukakan jalan dan berikan pertolongan Tuhan. Bagi yang sedang berduka, hiburkan hati mereka. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, pendidikan, atau masa depan yang lebih baik, kiranya Tuhan menuntun dan memberkati setiap langkah mereka. Biarlah setiap pendengar merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berharap dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 16 Juni 2026 dan inilah info pertama. SMA YPK Merauke membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pihak sekolah menargetkan penerimaan siswa baru sebanyak 6.

rombongan belajar pada tahun ajaran mendatang. Sandi Jambormias, Kepala Sekolah SMA YPK Merauke, mengatakan target tersebut masih bersifat sementara. Sekolah belum dapat memastikan apakah jumlah tersebut akan tercapai hingga berakhirnya masa pendaftaran. Menurutnya, penetapan target 6 rombel dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang kelas yang terbatas. Selain itu, perhitungan jumlah siswa juga mencakup peserta didik yang tidak naik kelas. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik baru telah dibuka dalam 2 gelombang. Tahapan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas lagi bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar. Gelombang pertama telah dibuka sejak 25 Mei hingga 12 Juni mendatang. Selanjutnya, gelombang kedua berlangsung pada 15 Juni hingga 30 Juni. Pihak sekolah berharap minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA YPK Merauke terus meningkat. Dengan demikian, target penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2026-2027 dapat tercapai sesuai harapan. Info kedua. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak pengasuh pesantren DDI Al Munawaroh menyiapkan masa depan daerah tersebut dengan menjadi sumber daya manusia yang cerdas dan berintelektual. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada peringatan hari ulang tahun ke-20 pesantren DDI Al Munawaroh Merauke pada hari Minggu 14 Juni 2026. Apollo menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, pengabdian, karya, serta pelayanan nyata yang telah diberikan, khususnya dalam mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa di tanah Papua Selatan. Ia menyebutkan pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai kemanusiaan universal, bagaimana mendidik generasi kita agar berlaku jujur, adil, disiplin, serta mampu menghargai dan menghormati sesama. Info terakhir. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengusulkan pengembangan komoditas jagung dan hortikultura kepada Kementerian Pertanian dalam pertemuan bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan berdasarkan potensi pertanian yang dimiliki Papua Selatan serta kebutuhan bahan baku pakan ternak yang terus meningkat pada hari Senin, 15 Juni 2026. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda Kementerian Pertanian dalam mengidentifikasi potensi unggulan setiap daerah di tanah Papua. Seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diundang untuk menyampaikan kebutuhan serta peluang pengembangan sektor pertanian di wilayah masing-masing. Apollo menjelaskan Papua Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian selain padi. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan dukungan berupa bibit, pupuk, alat, dan mesin pertanian, serta peralatan pendukung untuk pengembangan jagung dan tanaman hortikultura. Karena menurutnya, pengembangan jagung menjadi penting karena komoditas tersebut merupakan bahan utama pakan ternak. Selama ini kebutuhan jagung untuk pabrik pakan ternak di Papua Selatan masih dipasok dari berbagai daerah di luar Papua, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, hingga Jayapura. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena nanti kita akan masuk langsung di Sepada sama pagi teman Pro 2 bersama saya Haidar hingga jam 9 pagi nanti. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ada di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Bareng sama Haidar teman Pro 2 di pagi hari ini di tanggal 16 Juni 2026. Gimana nih teman Pro 2? Hari kamu semua nih mungkin yang sekarang lagi olahraga nih teman Pro 2 ya, lagi jalan kaki atau mungkin lagi jogging nih pagi-pagi. Kan lagi libur ya teman Pro 2 ya. Kamu niat dan rencana pagi hari ini sampai nanti malam ngapain aja nih teman Pro 2? Haidar pengen tahu dong, kamu tuh lebih suka kalau misalkan lagi libur kayak gini tuh ngapain gitu? Atau mungkin nyuci baju gitu teman Pro 2 ya, tidur-tidur leyeh-leyeh di atas kasur aja nih teman Pro 2. Kita tetap harus melakukan aktivitas ya teman Pro 2 biar hari libur gitu kan. Biar kita tetap semangat dan juga fisik kita tetap terjaga nih. Dan Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti tahun Pro 2 sampai jam 11.30 sebenarnya waktu Indonesia Timur. Dengan membawakan kamu info-info terbaik ya. Di pagi hari ini juga memutarkan lagu-lagu yang pastinya bakal cocok banget diputar di pagi hari ini tahun Pro 2. Nemenin kamu lah di hari libur ini ya tahun Pro 2. Dan berbagai informasi yang bakal saya bagiin buat kamu semua. Dan kalau misalkan teman Pro 2 nih ada yang mau nge-request lagu di pagi hari ini dengan lagu pilihan kamu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan selain ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebagiin kamu kisah sejarah ya teman Pro 2, sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 16 Juni nih. Kira-kira ada apa aja setelah ini? Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Kembali lagi Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Roket, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 di Sepada. Oh, tapi Tom Pro 2. Baru sama Hai dari Tom Pro 2. Dan tahu gak sih kamu Tom Pro 2, kalau misalkan di tanggal ini nih, di tanggal 16 Juni 2026, itu tuh jadi hari istimewa nih. Karena dipenuhi sejumlah peringatan penting, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan di hari ini Tom Pro 2, di Indonesia sendiri hari ini tuh bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi momen ini tuh menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah ya Tom Pro 2, yang berawal dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dan selain menjadi hari libur nasional nih Tom Pro 2 ya, tahun baru Islam juga tuh menjadi waktu yang tepat banget nih buat refleksi diri, memperkuat ibadah kita, dan juga menumbuhkan semangat menuju perubahan yang lebih baik. Sementara itu Tom Pro 2, di dunia internasional itu diperingati sebagai International Day of Family Remittances atau Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Dan peringatan ini itu memberikan apresiasi di tahun 2 kepada jutaan pekerja migran yang secara rutin mengirimkan penghasilannya untuk membantu keluarga di kampung halaman. Jadi kontribusi mereka itu tuh dinilai sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian di berbagai negara. Dan gak cuma itu aja, Tom Pro 2, masih dari dunia internasional nih, di Afrika Selatan. Di hari ini, di tanggal 16 Juni, itu diperingati sebagai Hari Pemuda Nasional. Jadi peringatan itu mengenang perjuangan para pelajar dalam peristiwa Soweto di tahun 1976, yang menjadi simbol perjuangan untuk pendidikan, kesetaraan, dan juga hak asasi manusia. Dan itu tadi Tom Pro 2, beberapa peringatan penting yang jatuh pada tanggal 16 Juni ini. Dari nilai spiritual, kepedulian keluarga, sampai semangat perjuangan generasi muda nih. Jadi semuanya itu mengingatkan kita ya Tom Pro 2, tentang pentingnya kontribusi positif bagi masyarakat. Dan gak lupa juga Tom Pro 2, buat kamu nih yang mungkin di tanggal 16 Juni ini merayakan hari jadi atau enggak hari ulang tahun ya Tom Pro 2 ya. Selamat ulang tahun buat kamu semua yang merayakan di hari ini. Semoga aja di umur yang baru gitu kan Tom Pro 2 kita bisa lebih sehat lagi, berumur panjang. Semoga juga hidup kita seterusnya itu bisa diberkati dan juga mendapat rahmat dari Tuhan. Amin. Dan Tom Pro 2, di jam 7 nanti Haidar bakal kembali lagi nih buat ngeberikan kamu info-info menarik di pagi hari ini. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana ya. Dan kalau misalkan Tom Pro 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke 0821-4899-4964. Haidar tungguin buat requestannya. Dan kita ketemu lagi setelah kita putar-putar lagu buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Bro, oke? Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,4 MHz Pro 2 dari Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi Om Pro 2 di Spada. Selamat pagi Om Pro 2 bareng sama saya Haidar di sini. Dan Om Pro 2, Haidar punya info nih dari dunia antariksa nih, yang kembali menjadi sorotan ya Om Pro 2 pada saat NASA itu mengumumkan susunan awak misi Artemis 3 di tanggal 9 Juni kemarin. Dan menariknya di Om Pro 2 ya, seluruh kru yang akan menjalankan misi berawak ke bulan ini tuh terdiri dari astronot pria. Nah, pengumuman ini tuh memunculkan berbagai tanggapan dari publik dan juga komunitas sains internasional. Jadi sebagian pihak di Om Pro 2 mempertanyakan kenapa nggak ada perempuan dalam kru Artemis 3, mengingat selama beberapa tahun terakhir, NASA terus mendorong keberagaman dalam program antariksa ini. Namun di Om Pro 2, ada juga yang melihat keputusan ini tuh sebagai bagian dari kebutuhan teknis misi dan bukan berdasarkan faktor gender. Dan salah satu tokoh yang memberikan tanggapan itu adalah astronot dan juga komunikator sains, Sian Proctor, melalui media sosial di Om Pro 2. Jadi dia itu menyampaikan nih harapan bahwa keberhasilan Artemis 3 dapat membuka jalan bagi keterlibatan perempuan yang lebih besar lagi pada misi-misi berikutnya, termasuk kemungkinan misi Artemis 4. Dan menanggapi komentar-komentar yang ada di Om Pro 2 ya, administrator NASA, Jared Isaacman, menegaskan kalau misalkan pemilihan awak dilakukan berdasarkan pengalaman, kemampuan teknis, juga kesiapan menjalankan misinya. Sama di Om Pro 2, kontribusi mereka dalam pengembangan program antariksa ini. Jadi NASA juga menyebutkan bahwa lebih dari setengah kandidat astronot pada angkatan terbarunya merupakan perempuan. Nah, hal itu nunjukin nih Om Pro 2. Kalau misalkan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam eksplorasi antariksa tetap terbuka luas di masa depan. Nah, misi Artemis 3 sendiri ini menjadi salah satu langkah penting dalam program eksplorasi bulan yang diharapkan dapat membuka jalan lagi di Om Pro 2 yang lebih luas lagi bagi perjalanan manusia ke Mars pada masa mendatang. Ya semoga aja ya Om Pro 2 ya, kedepannya kita bisa jalan-jalan nih ke Mars nih, siapa tahu siapa di sini Om Pro 2 yang pengen banget melihat Mars secara langsung. Ya tungguin aja ya Om Pro 2 update info dari NASA nih tentang Artemis 3 dan juga misi-misi luar angkasa lainnya. Jadi buat Om Pro 2 nih, kalau misalkan ada yang suka sama antariksa nih Om Pro 2 ya, Haidar juga suka sih. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih Om Pro 2 lewat WhatsApp kita di 082148994964. Dan setelah ini masih ada lagi info-info menarik yang bakal Haidar bagiin, jadi jangan kemana-mana ya Om Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, bareng sama Haidar di Spada nih. Dan kali ini Haidar bakal ngebagi kamu info lagi nih dari film teman Pro 2. Dimana itu sebelum film James Bond terbaru hadir di bioskop di teman Pro 2 ya. Buat para fans Agen 007, ini bakal lebih dulu disuguhi petualangan baru nih lewat dunia literasi. Jadi ini dari buku ya teman Pro 2. Jadi ada sebuah novel berjudul King Zero yang dijadwalkan terbit pada 20 September 2026 nanti. Nah, novel ini itu ditulis sama Charlie Higson. Dan itu bakal jadi novel James Bond berdewasa pertamanya setelah sebelumnya dikenal lewat seri Young Bond. Nah, di King Zero ini, teman Pro 2, Bond itu tuh akan menyelidiki kematian seorang agen di gurun Arab Saudi yang diduga berkaitan dengan pengkhianatan dan juga rahasia besar. Penyelidikan ini itu membawa Bond ke berbagai negara. Dan dengan pelan-pelan, teman Pro 2, mengungkapkan konspirasi yang lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Nah, perilisan King Zero ini tahun 2002 menjadi bagian dari kebangkitan waralaba James Bond di bawah Amazon MGM Studios. Jadi selain novel baru nih, franchise ini itu mendapat perhatian juga lewat video gamenya. Jadi ada game yang namanya 007 First Light yang mendapatkan respon positif nih. Sementara itu tahun 2002, buat kamu nih yang masih nunggu perkembangan James Bond 26, termasuk siapa aktor yang akan menggantikan Daniel Craig sebagai wajah baru dari 007. Jadi nama-nama seperti Aaron Taylor Johnson dan juga Jacob Elordi sempat disebut-sebut nih, tapi waktu sampai sekarang masih belum resmi untuk pengumumannya. Jadi kita tunggu aja ya teman Pro 2, siapa nih yang bakal gantiin Daniel Craig sebagai wajah baru dari 007. Dan itu tadi teman Pro 2 info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua. Masih ada lagi info yang bakal Haidar bagiin, jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar di sini. Dan teman Pro 2, siapa sangka nih, botol bekas plastik nih teman Pro 2 ya, yang sering kita buang itu ternyata bisa diubah loh, jadi teknologi canggih untuk menghasilkan air yang lebih bersih nih teman Pro 2. Dan kabar ini itu datang dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN. Jadi para peneliti berhasil mengembangkan membran penyaring air berbahan dasar limbah botol plastik PET, yaitu jenis plastik yang umum digunakan untuk botol minuman sekali pakai nih.

Jadi buat nomor berdua nih kan, yang biasa minum pakai botol-botol kemasan gitu ya, nomor berdua ya, itu tuh bisa diubah menjadi penyaring nih nomor berdua, penyaring air. Dan teknologi ini tuh menjadi solusi karena mampu menjawab dua masalah sekaligus nih nomor berdua. Yang pertama itu bisa mengurangi jumlah sama plastik yang mencemari lingkungan. Dan yang kedua, itu bisa membantu proses pengolahan air sungai dan juga air limbah dengan biaya yang lebih terjangkau lagi. Dan menurut tim peneliti BRIN ya Tom Pro 2, botol plastik bekas diolah menjadi lembaran membran tipis yang berfungsi sebagai penyaring. Dan hasil pengujiannya itu nunjukin nih, kalau misalkan kualitas air meningkat secara signifikan setelah melalui proses filtrasi ini. Jadi tingkat kekeruhan air itu tuh yang sebelumnya sangat tinggi ya Tom Pro 2, berhasil diturunkan sampai memenuhi standar air layak pakai. Dan gak cuma di sungai aja, teknologi itu berpotensi digunakan dalam pengolahan limbah industri, termasuk industri batik dan juga elektroplating yang menghasilkan limbah cair. Dan menariknya lagi di Tom Pro 2, biaya produksinya itu jauh banget lebih murah dibandingkan membran komersial yang selama ini digunakan. Karena bahan bakunya kan berasal dari limbah plastik ya Tom Pro 2, dan ini tuh gampang banget buat ditemuin. Teknologi itu dinilai ramah lingkungan sekaligus mendukung konsep ekonomi sirkular. Jadi melalui inovasi ini nih Tom Pro 2, BRIN atau Badan Riset dan juga Inovasi Nasional itu tuh berharap dapat berkontribusi pada penyediaan air bersih, pengurangan sampah plastik, dan juga pembangunan teknologi berkelanjutan di Indonesia. Dan nomor 2 itu tadi info ketiga yang Haider bagiin buat kamu semua. Setelah ini nanti di jam 8:30 di nomor 2, kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui situasi cuaca di hari ini dan juga besok hari. Jadi buat Om Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Pada
1: cuaca hari ini. Info cuaca
3: Pro 2. 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Spada, sama pagi teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di sesi info cuaca nih. Dan juga sudah bergabung dengan kita Kak Yunita dari Stasiun Meteorologi Mapah Merauke. Halo, selamat pagi Kak Yunita.
4: Selamat pagi Kak Haida.
3: Baik, gimana Kak Yunita untuk kabarnya hari ini?
4: Kabar baik Kak,
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kak Yunita, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Merauke dan juga sekitarnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke hari ini sepanjang hari akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 92%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya masih bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur dan 5,3 meter pada jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,4 meter pada jam 8 waktu Indonesia Timur pagi hari ini dan 3,4 meter pada jam 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 17 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Haidar di Pro 2 RRI Merauke.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Yunita atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Selamat kembali bertugas dan sampai jumpa lagi.
4: Terima kasih kembali, selamat pagi.
3: Terima kasih. Baik teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya laporan cuaca bersama dengan Kak Yunita dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dari BMKG. Jadi buat teman Pro 2 nih, di hari ini juga besok hari nih, siapa tahu yang mau nyuci baju gitu kan teman Pro 2 atau mau jalan-jalan sehat atau berkumpul dengan keluarga, main-main kemana gitu teman Pro 2 ya. Langsung aja, tapi tetap kayak memperhatikan juga info cuacanya. Siapa tahu juga akan berubah, cuacanya kan tidak menentu. Jadi teman Pro 2 siap-siap aja kalau misalkan ada naik motor untuk berangkat-berangkat. Jangan lupa bawa jas hujan dan kalau misalkan naik mobil itu hati-hati di jalannya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti dengan membawakan lagu-lagu terbaik pastinya. Dan juga kalau misalkan teman Pro 2 ada yang request lagu, boleh banget langsung aja ke 0821 4899 4964. Haidar tungguin buat request-annya sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 54 menit nih sebelum teman Pro 2. Spada sama bagi teman Pro 2 harus berakhir dulu untuk tanggal 16 Juni 2026 ini teman Pro 2. Tapi setelah ini di jam 9 nanti kita akan sama-sama ngedengerin hit list dulu ya teman Pro 2 ya. Lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terbaik yang akan kamu dengarkan sampai jam 10. Nanti Haidar bakal balik lagi untuk membawakan kamu info Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Rauke, teman terbaik kamu.